0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, hanya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Selasa 1 September 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang 4 Wojo, arus kendaraan saat ini mulai meningkat Sobat Fox dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang saat menjelang traffic light, terutama di ruas jalan Ring Road di kedua arahnya, sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Imogiri Barat saat ini terpantau masih cukup kondusif. Kemudian kita beralih ke Simpang 4 Wirobrajan. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan di ruas jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, jalan Kapten Teten P. Tendean, dan juga di ruas jalan R.E. Marta Dinata. Sedangkan arus kendaraan di ruas jalan HW Cokroaminoto saat ini terpantau ramai lancar.

Berikutnya kita menuju ke Simpang Pojok Beteng Weten. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke barat di ruas Jalan Kolonel Sugiono terpantau mulai meningkat namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Raya Parangtritis, Jalan Bijar Katamso maupun di ruas Jalan Mejen Sutoyo saat ini terpantau cukup ramai dengan antrian kendaraan menjelang traffic light. Waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Vox, yakni di Ring Road Maguwo dan juga di Simpang Kronggahan karena berpotensi terjadi penumpukan antrian kendaraan dan juga pengalihan jalur.

Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu sampai dengan nanti jam 9 Sobat Fox. Semoga pagi hari ini cukup menyenangkan buat kamu yang masih di jalan. Semoga perjalanan kamu juga menyenangkan Sobat Fox ya. Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga sampai di tujuan dengan selamat, sentosa, bahagia selamanya. Ini kalau misalkan kita ngomongin bahagia Sobat Fox ya. Bahagia banget kalau misalkan pagi-pagi kamu udah bisa menikmati sarapan barengan sama keluarga. Karena kalau misalkan kamu sudah pisah kota, apalagi pisah sama keluarga kamu, alias harus ngekos sendiri, itu rasanya udah beda banget Sobat Fox. Sarapan barengan sama keluarga, menurutku ya, itu akan lebih hangat dan porsi makanku akan lebih banyak dibanding aku sarapan sendiri. Tapi yang namanya sudah mulai bertambah usia, kemudian kewajiban juga semakin banyak, tanggung jawab juga semakin berat Sobat Fox ya. Harus ada beberapa hal yang dikorbankan, salah satunya adalah waktu barengan sama keluarga kamu ya kan. Tapi yang jelas semoga ke semua anggota keluarga kamu saat ini dalam kondisi yang sehat. Coba kamu tanyain dulu kabarnya Sobat Fox. Biasanya kan kalau zaman sekarang sudah termudah kan dengan adanya grup keluarga tuh. Coba lempar ucapan selamat pagi kepada keluarga kamu ya, semoga semuanya diberikan kemudahan, kemudian tetap sehat semuanya ya. Dan kalau kita ngomongin keluarga, pasti buat yang bukan anak tunggal Sobat Fox ya, yang punya kakak atau adik, mungkin bakal seru banget jam-jam segini tuh, kalau udah sama-sama remaja, antara deket banget atau enggak ya, Tom and Jerry banget Sobat Fox ya. Kadang ya kalau sama adik sama kakak yang gapnya ya cukup-cukup sedeng gitu ya, 4 tahun atau bahkan 5 tahun tuh masih bisa klop tuh. Kayak Ivan yang jarak ke kakaknya Ivan itu kan 4 tahun Sobat Fox ya. Pada waktu kecil cukup tidak banyak berinteraksi. Tapi kakakku tetap menjadi sosok perempuan hebat, kakak perempuan yang hebat. Karena kalau misalkan dia lagi main, aku selalu diajak Sobat Fox. Karena kedua orang tua saya kan bekerja pada waktu kecil, jadi kurang lebih saya diasuh oleh kakak saya dan jarang sekali berantem. Tapi sudah menuju remaja karena emang sudah mulai tercipta dinamika kehidupan yang berbeda, di mana kakak saya lebih ekstrovert, sementara aku tuh tipikal yang memang suka di rumah, suka di kamar, diem diri gitu, gak kemana-mana dari kecil sampai sekarang Sobat Fox. Jadi kalau misalkan sudah remaja, sudah jarang interaksinya tuh. Kalau sekali ketemu ya udah itu dia deh. Ngobrolnya pakai urat, kadang lempar-lemparan kewajiban. Karena dari kecil juga sudah dibiasakan buat melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan domestik, mulai dari ngepel, cuci baju, cuci piring tuh selalu gantian sama kakak. Nah kakak saya termasuk orang yang agak sedikit ini, harus disuruh mulu. Tapi sekarang untungnya sudah dewasa gini ya, ini sudah kerasa banget bahwasanya sudah punya keluarga sendiri, punya tanggungan sendiri. Itu kerasa kayak aduh kapan ya momen itu terulang Sobat Fox. Aku kangen deh nangisin kakak saya yang pada waktu itu harus ke Jakarta untuk bekerja, sementara kan masih ya, belum bekerja tuh pada waktu itu. Dalam sisi yang lain aku bahagia karena bisa menguasai isi rumah, tapi sisi yang lain juga saya ngerasa sedih Sobat Fox. Gak ada teman untuk curhat, gak ada teman buat berantem, nangis saya di kamar. Tapi begitu keluar udah kayak tidak terjadi apa-apa saja. Aku pengen ngajakin kamu ngobrol juga soal keluarga Sobat Fox ya. Aku pengen tahu kedekatan kamu sama kakak kamu atau adik kamu di saat-saat waktu kecil dulu. Kamu tuh termasuk orang yang memang bisa akur sama saudara kamu, atau termasuk orang yang berantem terus sama saudara kamu Sobat Fox? Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Aku juga pengen tahu POV kamu sebagai anak tunggal, yang memang anak tunggal Sobat Fox ya. Coba kamu ceritain di 0887 1881053.

0: sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu Sobat Fox sampai nanti jam 9 tentunya di Breakfast Club kayak biasanya. Pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox. Aku pengen kamu menceritakan kedekatan kamu sama saudara kamu pada waktu kecil. Kamu termasuk orang yang bisa akur sama saudaramu atau termasuk yang sering berantem terus Sobat Fox ya? Tapi berantemnya bukan berantem yang memang berantem jahat gitu, enggak Sobat Fox. Karena yang namanya masa-masa kecil kan penuh dengan teritori, kemudian ya belum bisa mengontrol emosi, belum bisa menurunkan ego dan lain sebagainya ya. Aku mau ngebacain dulu ya, udah masuk di pagi hari ini ada Aska. Selamat pagi Kak Aska, yang katanya kalau aku sama kakakku sih selalu akur, punya hubungan yang baik dari kecil sampai dengan sekarang, dari yang sekecil marmut sampai sekarang udah bangkotan. Ini nih kalau misalkan dekat sama keluarga dan juga terutama saudara gitu ya, enak banget kalau misalkan butuh teman cerita Sobat Fox. Kadang kan kita ada malu-malunya, ada segan-segannya tuh, bukan berarti gak deket ya sama orang tua Sobat Fox ya. Kadang tuh kalau mau cerita yang agak sedikit ya masa-masa puber gitu kan agak sedikit risih ya. Kalau misalkan jarak antara kakak atau adik kamu lumayan deket kan biasanya jadi bestie atau best bro. Terus selamat pagi buat Kak Hani yang katanya kalau aku sih akur-akur saja sama saudara ya sampai sekarang, walau kadang ya ada berantem-berantem dikit. Yang katanya pagi hari ini habis masak, wah keren banget jam segini sudah matengan ya, terus nyuci sepeda buat gue besok. Wah mantap sekali, udah punya rencana buat olahraga. Aku acungin jempol buat kamu Kak Hani ya, sehat terus. Katanya request lagu dari Gym Class Heroes yang Stereo Hearts, nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin aja ya Kak Hani ya. Terus selamat pagi buat Mas Dimas yang pagi hari ini katanya beli cakwe di Prawira Taman, katanya cakep. Oh bukan pantun. Tadi beli cakwe di Prawira Taman, fun, cuman seribuan itu aja, enak banget katanya. Coba deh share koordinat atau lokasinya di mana Mas Dimas, nanti kita samperin deh. Kayaknya pedagangnya nggak cuman buat jualan aja tapi cari ini deh, cari pahala ya. Semoga memang untuk pedagang-pedagang atau buat kamu yang pelaku UMKM Sobat Fox ya, aku doakan semoga rezeki kamu makin lancar kalau kamu memberikan harga yang sewajarnya aja. Karena di dekat gym saya kalau ngomongin cakwe ya itu harganya sekarang sudah 10.003 Sobat Fox ya. 10.003 yang kemarin sempat viral itu. Sekarang udah mulai biasa aja. Terus selamat pagi buat Rini. Hai, selamat pagi Rini. Yang katanya pagi hari mau denger lagu Capital Letters, nanti udah aku masukin playlist, tungguin aja. Yang katanya akur banget pan sama saudara kakak-kakakku katanya. Kita bertiga saudara cewek semua kebetulan ya. Aku sebagai anak bungsu yang sering berantem, istru justru kakak-kakakku, dari kakak pertama dan juga kakak perempuan yang kedua. Itu aku biasanya jadi penengahnya katanya. Yang pertama katanya juga ekstrovert, gak tahu ya sebagai anak pertama Sobat Fox ya. Ini kebanyakan ekstrovert kayak seluruh umat manusia di dunia ini pengen diajak temenan aja gitu ya. Sementara biasanya anak terakhir tuh lebih kalem, lebih di rumah. Tapi gak tahu juga versi kamu seperti apa, makanya kamu ceritain. Kalau tadi si Rini kan bilangnya adalah tiga bersaudara cewek semua. Aku pengen tahu buat kamu yang mungkin kebetulan lagi dengerin Fox Radio Jogja dan saudaranya cowok semua Sobat Fox, serunya seperti apa? Kamu share ya di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Sekali lagi kalau misalkan kita ngomongin saudara Sobat Fox pada waktu kecil, kamu termasuk orang yang bisa akur sama saudara kamu atau termasuk yang sering berantem? Aku tunggu ya di 0887 1881053.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Aku masih pengen bacakan WhatsApp kamu Sobat Fox ya. Lagi ngomongin soal waktu kecil kamu termasuk orang yang bisa akur sama saudara atau termasuk yang berantem terus Sobat Fox ya. Thank you ya buat yang udah gabung di pagi hari ini. Nanti yang belum sempat kebaca aku bacakan di segmen berikutnya. Tapi aku bacain dulu satu dari WhatsAppnya Kak Nara ya, yang katanya aku sama kedua adikku yang selisihnya umurnya cukup jauh tuh, umur 7 dan juga 13 tahun. Jadinya kami memang akur meski kadang tetap berantem ya, namanya juga saudara ya kan, tapi tetap aku penguasanya. Kalau udah jahilin mereka sampai nangis, wah kena jewer sama ibu. tetap ya kalau misalkan dilihat dari ceritanya Kak Nara sepertinya cukup tersiksa ya, dalam tanda kutip ya, jadi adiknya Kak Nara dijewer terus ya, usilin terus gitu. Tapi justru itu biasanya tercipta bonding yang cukup dekat dan juga menimbulkan rasa kangen yang luar biasa ketika pisah, apalagi pas dewasa kayak gini Sobat Fox. Pengennya ketemu terus tiap hari kayak dulu lagi, tapi kenyataannya udah beda, udah pisah kota, kadang dengan tanggung jawab yang banyak, terus juga mereka juga sudah punya keluarga sendiri, kita pun demikian. Jadi kayak kalau misalkan ketemu secara intens tuh kayak harus effortnya lebih gitu. Dan kalau misalkan kamu sudah punya anak itu Sobat Fox ya, dan kerap sama sepupunya, itu adalah sebuah privilege, karena gak semua orang, walaupun kita dekat sama saudara kita, belum tentu anak kita bisa deket sama anak dari saudara kita tersebut. Tapi setiap orang kan punya kebiasaan masing-masing, setiap keluarga juga punya budaya dalam tanda kutip yang beda-beda Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan dalam waktu dekat ini kamu juga mau ada rencana nih ketemu sama keluarga besar kamu atau bahkan saudara kamu, sekarang waktunya saling berbagi kasih sayang Sobat Fox ya, membagikan rasa cinta kita, kemudian bawa oleh-oleh yang sesuai di usia kita yang sudah menginjak kepala naga ini. Kadang badan kita tuh sangat riskan banget, gerak dikit aja kadang encok, kemudian duduk lama kadang pegel, kadang jalan sedikit udah capek banget. Nah sekarang ada amunisi yang wajib kamu bawa setiap hari, yaitu minyak balur sanga-sanga. Dan sekarang kan sudah tersedia yang versi travel size Sobat Fox, jadi lebih praktis, bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi dengan harga yang affordable. Ini untuk minyak balur sanga-sanga yang klasik yang ukuran 30 ml alias yang versi travel size, harganya cuma Rp65.000 aja. Sedangkan yang ultimate yang 30 ml alias yang travel size, harganya juga affordable, cukup Rp85.000 aja Sobat Fox ya. Kamu bisa mendapatkan produknya di Fox Radio Jogja pastinya, tersedia juga di reseller resmi, kemudian juga bisa kamu dapatkan di Kimia Farma, K24 dan juga Century. Dan yang jelas sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto, sudah aman Sobat Fox, sudah BPOM, sudah halal juga, jadi gak perlu khawatir ya. Yang jelas pagi hari ini yang belum cerita, silahkan aku tunggu WhatsApp kamu Sobat Fox ya di 0887 188 1053.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, seharinya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. BNPB mencatat korban meninggal akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur mencapai 111 orang. Data tersebut merupakan pembaruan hingga 30 Agustus 2026. Sementara itu, sebanyak 188.161 orang masih mengungsi. Jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Andagakeo dan juga di Kabupaten Manggarai. BNPB juga mencatat sebanyak 1.631 orang mengalami luka-luka, sementara itu terdapat 95.567 rumah terdampak gempa. Hingga saat ini pemerintah masih melakukan verifikasi tingkat kerusakan rumah warga. BMKG juga mencatat sebanyak 9.765 gempa susulan terjadi sejak 15 Agustus hingga 30 Agustus 2026 dengan kekuatan terbesar mencapai 6,2 magnitudo. Warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Sobat Vox, Serikat Tahanan Politik atau Setapol Indonesia mempertanyakan penangkapan inisial AFA yang merupakan admin dari akun Instagram @pemukiman_setan. Menurut perwakilan Setapol, Khalid Anhar, AFA dijemput di rumahnya yang berada di Cibodas, Tangerang pada Senin dini hari. Setapol menduga penangkapan berkaitan dengan unggahan AFA mengenai demonstrasi dan organisasi masyarakat. Setapol menilai aktivitas AFA di media sosial merupakan penyampaian informasi dan pendapat. Mereka meminta polisi menjelaskan unggahan yang menjadi dasar penangkapan serta dugaan pelanggarannya. Sementara itu, polisi menyatakan AFA ditangkap terkait dugaan penyebaran konten pembuatan bom molotov dan ajakan kekerasan. Dan saat ini AFA telah ditetapkan sebagai tersangka. Itu dia dua berita terkini di Vox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Vox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website, www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox ya. Pada waktu kecil, kamu termasuk orang yang bisa akur sama saudaramu atau justru sebaliknya, sering berantem ya kan sama saudara. Dan di usia 17 tuh kadang menjadi transisi yang cukup riskan untuk adanya pergesekan Sobat Fox. Kalau misalkan jedanya setahun dua tahun gitu, biasanya ya Allah, kadang ada ngecepu dan lain sebagainya. Karena di usia-usia yang teenager, di usia-usia puber gitu ya, kita kan masih penasaran dengan berbagai hal. Kita pengen membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa menaklukkan Samudra Hindia gitu Sobat Fox. Tapi kan bertambahnya usia sudah mulai berubah ya kan. Terima kasih by the way untuk yang udah gabung di pagi hari ini. Aku bacakan dulu ya dari Mas Anto di Bekasi, yang pagi hari ini mau request lagu dari Dua Lipa, Love It Charging. Nanti aku putarkan habis ini buat kamu ya Mas Anto ya. Katanya aku sama saudaraku enggak akur. Apalagi aku cowok, sedangkan kakakku kan perempuan ya. Kadang akur, kadang enggak juga. Kadang tuh adik tuh ya, adanya yang sering jajanin daripada kakaknya katanya. Loh, itu salah satu bentuk rasa cinta sekaligus juga supaya si kakak kita takluk ya kan. Karena biasanya kalau aku nih sama kakakku, itu tuh salah satu caranya seperti itu. Kalau enggak, kita enggak sesekali ngejajanin gitu ya, bakal semena-mena beneran. Makanya maunya punya abang cowok aja yang bisa berbagi tuh, kayak main game bareng, kemudian tukeran baju atau tukeran fashion gym bareng katanya gitu Sobat Fox ya. Bisa nge-gym olahraga bareng. Tapi ya kalau misalkan ditukar, masa ya rela ya kan ditukar sama saudara laki-laki padahal udah gede gini ya. Tapi ya udahlah ya, semoga aja sehat selalu buat Mas Anto dan juga kakaknya. Mulai sekarang akur ya. Terus selamat pagi buat Mama Aster yang katanya jelas berantem Ivan. Aku punya dua adik di bawahku yang persis banget itu laki-laki semua. Jarak usia kami itu masing-masing ya 1,5 tahun. Wah, deket banget ini. Serius, deket banget ya. Aku disuruh ngalah mulu katanya. Nggak bisa, tentunya tidak bisa dong katanya, harus mengalah. Berantemnya fisik. Ini segala ilmu pertinjuan diaplikasikan ya. Pokoknya pembantu pada waktu itu pada tobat tuh. Endingnya ntar dilaporin sama orang tua, terus kami semua dihukum. Nah tapi bener nih, kalau misalkan ya, misalkan berantem tuh jangan satu orang yang dihukum, alias kakaknya terus atau bahkan adiknya gitu. Harus semuanya, biar sama-sama ngerasain gitu Sobat Fox ya. Nah sekarang adik laki-lakiku yang nomor 2 tuh udah jauh banget Van, berada di negeri seberang. Sementara adikku yang nomor 3 malah lebih jauh, sudah dipanggil sama Tuhan Yang Maha Esa. Waduh, ini semoga damai di surga buat adiknya yang nomor 3 ya Mama Aster ya. Semoga bisa bertemu dalam doa. Kemudian kalau yang adik laki-laki nomor 2 kadang jauh banget, berada di luar negeri, jangkauannya luar biasa, harus pakai visa dan paspor. Semoga suatu saat nanti sama-sama luang, kemudian bisa kembali ke Indonesia, atau bahkan sebaliknya Mama Aster yang nyusul adiknya ke luar negeri ya kan, sekali jalan-jalan. Terus selamat pagi buat Mbak Puji yang ada di Condong Catur, yang katanya sewaktu kecil aku tuh selalu berantem sama adikku katanya, karena kita selisih umurnya cuma 2 tahun. Jadi seringnya berantem sama adik kandung sendiri. Tapi berantem sewajarnya aja ya, paling rebutan makanan lah, rebutan mainan. Itu pun waktu kecil sering gangguin juga. Tapi sekarang udah sama-sama dewasa, udah sama-sama tua katanya, gak pernah berantem lagi lah. Gak tahu kenapa ya. Itu dia, justru kan sama-sama dewasa, jadi kita malah sering nasehatin satu sama lain sekarang. Waduh, ini bagus deh. Kangen adik sendiri juga sih sekarang, karena kita berada di beda kota karena kerjaan. Jadi ketemu sama adik paling sebulan sekali. Jadi lebih banyak kangennya sih karena jarang ketemu. Tah kan, kerasa banget kan. Walaupun dulu sering, ya itu tadi kayak Mama Aster, sering segala ilmu tinju diaplikasikan. Sekarang, wah pasti kangen banget ya. Tiga orang yang sama-sama tidak pernah akur sama saudara Sobat Fox. Gimana versi kamu? Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ya. Aku pengen tahu nih, waktu kecil kamu termasuk orang yang bisa akur sama saudara kandung atau justru sebaliknya yang sering berantem terus Sobat Fox? Silakan sambil pilih lagu yang bisa diputerin di Fox Radio Jogja ya, di 0887 188 1053.

gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap to Yogyakarta for Anniversary. Gloria City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tip Tap to Yogyakarta for Anniversary. Supported by Fox Radio Jogja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Aku mau bacain dua WhatsApp terakhir dari Sobat Fox yang udah cerita di pagi hari ini. Dari Kak Safira yang katanya, aku tuh dulu benci banget sama abangku. Aku kan dua bersaudara ya, Van. Jedanya tuh gak begitu jauh, cuma 2 tahunan. Kebetulan, aku tuh gak punya teman sepantaran di komplekku tuh. Otomatis kan aku mainnya juga sama temen-temennya, kakakku kan. Nah, abangku ini emang buandel banget dari kecil. Terus waktu dia cerita ke teman-temannya, membuka aibku. Katanya aku kalau tidur masih sering ngompol. Aku pulang nangis dan ngediamin dia selama semingguan kalau gak salah. Tapi tentunya dia juga sekarang sudah dewasa, aku juga demikian. Dan dia abang yang sangat bertanggung jawab dengan keluarga. Sayang banget sama aku, pokoknya di luar kenakalannya yang kayak setan. Karena dia tetap nge-support biaya kuliahku dan sering ngasih uang jajan tanpa pamrih sama sekali. Bahkan dia sering banget gak makan supaya aku bisa makan. Masya Allah, keren. Ini nih yang namanya kakak adik tuh emang kayak gitu ya Sobat Fox ya. Aku gak tahu kenapa terjadi usil-usilan yang sangat luar biasa. Dan juga kadang persaingan antara saudara ketika waktu kita kecil Sobat Fox. Tapi sekarang udah beda kan, karena sudah punya nalar dan juga pemikirannya juga sudah beda. Udah ya, jangan ngompol lagi ya Kak Safira ya. Selamat pagi juga buat Kak Ria. Selamat pagi, yang katanya aku mau ikutan cerita nih. Katanya boleh dong, aku kan punya 4 kakak. Kebetulan ya Van, 2 cewek, 2 cowok. Jadi aku tuh bontot. Nah, jaraknya jauh banget sama kakakku yang pertama. Lalu sama kakak yang persis di atasku itu 9 tahun. Waduh. Kebayangkan aku kecil sendiri, katanya dimanfaatkan terus Van. Disuruh-suruh ke warung. Padahal tadinya yang disuruh kakak aku yang cowok itu. Sekarang jadi tumbal ya pada waktu itu ya. Nah, pas kecil berantem lah pasti, diusilin terus, berujung ada ke ibu. Tapi sepertinya ibuku lelah ya melerai kami, karena ntar begitu lagi katanya. Semakin beranjak dewasa baru deh kami tuh akur, karena memang merasa kami hanya punya satu sama lain setelah bapak dan ibu dipanggil. Waduh, semoga kedua orang tua karya ya ditempatkan di tempat terbaik, kemudian dipertemukan dalam doa, dan semoga masih selalu mendoakan kedua orang tuanya supaya almarhum dan almarhumah juga damai di sana ya. Terima kasih ya Kak Ria udah cerita ya. Dari Kak Safira dan juga Kak Ria ini memang jadi korban bully kakaknya sendiri ya. Tapi Sobat Fox ya, aku gak mau ngebully kamu, karena yang namanya saudara itu kan memang harus saling berjalan beriringan. Mungkin ada yang kadang nakal banget, kadang ada yang usil banget, ya udahlah ya, kita maafkan aja. Semoga nanti semakin bertambahnya usia kita juga bisa saling barengan, kemudian juga saling menyayangi gitu Sobat Fox ya. Kalau misalkan kamu sayang sama kulit kamu juga Sobat Fox, harusnya dirawat sih, gak boleh dibiarin gitu aja. Apalagi memang kamu punya masalah dengan kulit yang kusam, berminyak, dan punya pori-pori yang sering tersumbat Sobat Fox. Sekarang sudah ada produk dari Sanga-Sanga, namanya adalah Sanga-Sanga Face Mask, yang merupakan masker wajah yang jago banget buat deep cleansing. Ada kandungan white clay, matcha, plus juga ekstrak timun dan juga lemon yang ampuh banget untuk membersihin kotoran sampai dengan ke pori terdalam, serta mengontrol minyak berlebih, plus lagi bikin kulit kamu langsung terasa kencang dan juga segar Sobat Fox. Jadi gak usah takut kalau misalkan kamu habis cuci muka langsung ngerasa kering dan ketarik ya, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan juga ekstrak bengkoang yang ekstra banget melembabkan dan juga bikin tekstur kulit kamu semakin halus. Kamu bisa menghempaskan segala masalah yang sudah Ivan sebutin tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Face Mask Sobat Fox. Sekarang bisa kamu dapatkan di marketplace Sanga-Sanga, tersedia juga di offline dan juga offline.

Line di Fox Radio Jogja. Silahkan kamu bisa datang langsung atau bisa cek di TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja buat check out. Dan juga kamu bisa beli di mitra resmi kayak di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Sobat Fox, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

bekerja bersama dengan hati tapi UMR mini Sobat Box. Tapi ya udahlah ya, pasti ada rezeki yang lain yang siap untuk membuat kita lebih happy. Terima kasih, abis ini kamu akan ditemani sama Echa Nembo dengan program Zona Mesin Waktu. Nanti juga ada talk show spesial juga Sobat Fox. Jadi jangan kemana-mana. Kalau mau request boleh banget lagu-lagu nostalgia yang membuat hari Selasa kamu lebih berwarna Sobat Fox. Ivan Avari pamit, ketemu lagi besok di jam yang sama dan program yang sama. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangat-Sangat. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi. Selamat pagi Sobat Fox. Selamat hari Selasa. Ya ampun, udah Selasa aja. Cepat sekali waktu berlalu ya. Tapi apapun itu Sobat Fox, mau waktunya kayak gimana pun, mau cuacanya sepanas apapun atau mendung, ataupun mungkin kita sudah melihat ini sepertinya ada ancang-ancang menuju ke arah musim hujan. Karena cuacanya agak sedikit sejuk ya Sobat Fox ya, nowadays ya, atau beberapa hari terakhir ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja cuaca yang seperti ini, cuaca yang bersahabat ini bisa menambah semangatnya Sobat Fox, ditambah lagi dengan program-program yang luar biasa dari Fox Radio Jogja. Ada Ica Nembo jam 9 sampai dengan jam 12 siang di zona mesin waktu. Setelah tadi pagi Sobat Fox bersenang-senang dengan lagu-lagu baru bersama Ivan Avandi di Breakfast Club, dan pastinya dengan tema yang dibawa sama Ivan Avandi ya kan, yang membuat Sobat Fox berpikir ya, emang dia tuh gitu anaknya, suka banget ngerjain orang. Sekarang kita bersenang-senang dengan lagu-lagu lama tahun 60-an sampai 2004 aja. Ica Nembo hadir di sini temenin Sobat Fox, puterin requestannya Sobat Fox. Dan jangan lupa seperti biasa, hari Selasa ada apa? Ada Laris Manis. Jadi nanti jam 11 temenin Ica Nembo ngobrol sama tamu Laris Manis hari ini.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

berkontribusi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Pandu Winata Sobat Fox dengan September Ceria tepat di tanggal 1 September 2026 ini. Dan lagu ini di request sama dua orang. Selain ada Mas Fedi yang request lagu ini, katanya, "Pagi Mbak Ica Nembo dan Sobat Fox, selamat hari Selasa. Selamat 1 September, mau request September Ceria Vina Pandu Winata dong. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Fox." Okay. Udah disalamin dan salam balik ya. Okay. Terus ada juga satu lagi yang request lagu ini, ada Mbak Arini. Katanya, "Pagi Mbak Ica, pengen dengerin lagunya Vina Pandu Winata September Ceria. Semoga September membawa banyak berkat, kebaikan, kesehatan buat kita semua para pendengar dan Mbak Ica. Matur, thank you." Amin banget. Oh my god. Semoga banyak rezeki, rezekinya lancar Sobat Fox. Semoga perekonomian di Indonesia ini dan di seluruh dunia membaik ya Sobat Fox ya. Gak usah nunggu sampai 2027, oke? Terus ada juga siapa lagi? Ada Mbak Wiwit minta lagunya Lionel Richie yang The Only One. Oke, bakalan diputerin habis ini. Dan keceriaannya Sobat Fox di bulan September ini tentu saja semakin lengkap kalau Sobat Fox pakai yang namanya skincare dari Sanga-Sanga. Nah, ada promo merdeka dari Sanga-Sanga Sobat Fox, nanti bakalan Ica Nembo kasih tahu promo merdekanya seperti apa. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di zona mesin waktu barengan sama Ica Nembo sampai dengan jam 12 siang. Sanga-Sanga adalah transformasi dari ketus-ketus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Bisnis trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Zona, mesin waktu.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Yes, Alonga featuring Brad Kane, Sobat Fox, We Could Be In Love. Ini spesial untuk Jeng Rita yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin, makasih Mbak Ica yang baik dan renyah kalau ketawa. Kayak kerupuk dong, akyo. Terus aku juga mau menyapa Mas Tio. Hai Mas Tio, minta lagunya The Beatles, Let It Be, adakah? Ada dong ya, nanti bakalan diputerin, ditunggu aja ya. Terus ada juga Pak Mio yang minta lagunya Oscar Harris, Song For The Children. Ini sama kayak siapa yang request lagu ini tadi ya, sama kayak Ibu Hartini yang juga minta lagunya Oscar Harris, Song For The Children. Katanya banyak-banyak terima kasih Ica sayangku yang selalu membuat hati bersuka cita, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu. Sama-sama ya Ibu ya. Terus ada Mas Hadi. Mas Hadi sayang sekali ya, lagu-lagu soundtrack yang di request sama Mas Hadi tidak ada di playlist karena kemungkinan besar juga lagu itu juga udah gak ada remasternya dan mungkin tidak layak juga untuk diputerin gitu ya, soundnya gitu. Jadi maaf banget gak bisa diputerin. Terus gantinya adalah Dan Hill featuring Fonda Shepherd yang Can We Try. Oke, aku coba cari di playlist ya buat Mas Hadi, oke? Buat Sobat Fox yang mau request lagu, ada Ibu Wiwi juga. Hai Ibu, selamat pagi, minta lagunya Lauren Wood yang judulnya Fallen. Katanya salam untuk pendengar Fox, salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Selasa, sehat dan happy. God bless you, God bless you too. Terus ada Rintul. Hai Rintul, katanya Mbak Ica, aku lagi nyopak. Nyopak apaan sih? Jangan pakai bahasa-bahasa gaul zaman sekarang sama aku. Aku gak ngerti. Yang jelas Sobat Fox, kalau Sobat Fox pengen bergaul tapi pengen supaya badannya Sobat Fox tidak terganggu dengan entah itu masuk angin, kayak perut kembung, kayak pegel-pegel, kayak langsung aja baluran pakai sanga-sanga minyak balur, baik yang ultimate maupun yang klasik, dapetin di Fox Radio Jogja.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
2: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
1: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
2: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
1: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
2: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
1: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
2: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
3: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Lagunya Metallica ini di request sama Mbak Hani dan Ican Embo udah puterin barusan lagunya That Was Nothing Else Matter. Untuk yang sudah request lagu, sabar-sabar ya, ditunggu aja lagu-lagunya. Aku bakalan cari satu persatu di playlist, okay? Tapi sebelumnya, ini khususnya untuk yang baru saja bergabung menjadi member Fox Radio Jogja. Mungkin sekarang lagi mendengarkan, masih malu-malu untuk request atau menyapa atau kirim salam. Gak apa-apa banget ya, semua diawali dengan malu-malu dulu hingga akhirnya menjadi malu-maluin. Kayak sobat Fox yang udah biasa request lagu di tempat Ican Embo, kadang suka gitu deh sobat Fox. Gak deng, canda. Aku sayang semuanya ya. Anyway, karena aku sayang makanya mau kasih promo merdeka dari sangat-sangat sobat Fox yang masih ada sampai dengan sekarang ya, karena persediaan juga masih ada. Jadi promo paket merdeka dari sangat-sangat ini bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi kalau sobat Fox mau lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling di harga Rp145.000 aja ya. Rp145.000 udah dapat tiga-tiganya. Udah dapat natural face cream, udah dapat face mask, dan juga facial wash. Terus gak cuma itu, khusus buat sobat Fox yang beli 2 minyak sangat-sangat 100 mili varian apa aja, bisa langsung bawa pulang gratis natural face cream. Oh, kapan lagi? Makanya selama persediaan masih ada, langsung aja buruan serbu promonya di mana? Di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at sangat-sangat Fox Jogja yang sebentar lagi bakalan live sobat Fox di jam 10 bersama dengan Jojo. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Dari film Pretty Woman, Sobat Fox, yang main Julia Roberts dan Richard Gere, salah satu film terbaik sepanjang masa. Dan itu tadi juga salah satu lagu terbaik sepanjang masa juga. Lauren Wood with Fallen, Ica Rembut udah puterin spesial untuk Ibu Wiwi Dwi Cahyani ya. Terus aku mau menyapa Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat pagi. Ica, gara-gara kemarin aku dengerin lagunya George Michael yang Father Figure, aku jadi pengen request lagu A Different Corner, bisa enggak? Bisa dong, boleh banget ya, nanti bakalan diputerin. Kemudian ada Ibu Amayati. Halo Ibu, Bila Ku Ingat dari Lingua. Siap, nanti ditunggu aja lagunya ya. Lalu ada Pak Bambang Edi. Sayang sekali ya Pak Bambang, telat banget dengerinnya. Tadi udah diputerin Vina Panduwinata September Cerianya, jadi gak bisa diputerin lagi. Tapi katanya selamat pagi Mbak Ica, semoga pagi yang cerah, sehat, semangat, ikut nimbrung. Salam untuk pendengar setia Fox, dan terima kasih. Sama-sama. Terus ada juga Mas Mujianto. Mas Mujianto, George Michael-nya udah di request duluan. Mas Mujianto yang A Different Corner, gak apa-apa ya. Katanya dia juga request George Michael tapi judul yang berbeda. Mau ganti lagu yang lain boleh banget ya. Katanya untuk semua pendengar Fox, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Ica, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama. Terus Ibu Wiwi, makasih sayang lagunya udah diputar. Sama-sama Ibu. Terus ada juga Mas Anto yang ada di Bekasi, minta lagunya Britney Spears yang Baby One More Time. Apakah masuk sesi zona mesin waktu? Masuk dong, tenang saja ya. Buat Rintul, ditunggu lagunya ya, yang Hadapi Dengan Senyuman bakalan Ica Nembo puterin. Kalau sekarang Ica Nembo mau puterin lagu Can We Try. Ini lagunya Fonda Shepherd dan juga Dan Hill. Tapi sebelumnya ada satu informasi tentang sangat-sangat klasik.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Belanja seru di pusat kota Jogja ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary, Glorious City of Love dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu, 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hadapi dengan senyuman, walau banyak cicilan, kalau katanya Rini ya, Sobat Fox ya, katanya Rintul. Hehehe, betul juga sih ya, apapun yang terjadi, dihadapi saja dengan senyuman, Sobat Fox ya, senyuman paling manis, yang paling ikhlas, pokoknya senyumnya untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari ini di Indonesia, oke? Okay? Anyway, biar senyumannya tambah manis, tentu saja Sobat Fox harus banget pakai body care dari Sanga-Sanga yang bisa merawatnya, merawat kulitnya Sobat Fox supaya lebih lembab, gak kering ya kan. Sobat Fox pakai deh ada rangkaian body care-nya Sanga-Sanga. Itu ada body soap, kemudian ada body lotion-nya juga. Body lotion-nya ini ada dua varian, lemongrass sama lavender. Dua-duanya sama-sama bisa menutrisi kulit dan melembabkan kulit pastinya dengan aroma yang luar biasa, semerbak, nikmat sekali ya. Dimanapun Sobat Fox berada, kalau pakai si body lotion dari Sanga-Sanga ini, udah pasti aromanya bakalan menyebar kemana-mana. Dan dia stay di kulitnya Sobat Fox. Yuhu, paling enak yang lavender sih kalau kata aku mah. Tapi kalau ada yang suka bau sereh ya, lemongrass itu adalah sereh, itu boleh banget juga pilih yang varian lemongrass. Terus ada juga body balm-nya yang memang diformulasi untuk Sobat Fox yang punya kulit yang sangat sangat kering, bisa pakai body balm dari Sanga-Sanga. Dapetinnya di mana? Dapetin di Fox Radio Jogja, dapetin juga di Sangasian. Kemudian Sobat Fox juga bisa dapetin di mitra resminya Sanga-Sanga di K24 Century dan juga Kimia Farma. Habis ini ada lagunya George Michael, This Is a Different Corner.

0: Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

Canembo udah puterin lagunya ya. Habis ini Canembo mau puterin lagunya Queen, Don't Stop Me Now. Itu adalah lagu yang direquest sama Mas Ali Vespa. Hai Mas Ali Vespa, apa kabar kamu hari ini? Terus juga aku mau menyapa Mita. Hai Mita. Ya ampun, katanya Ica, aku udah lama banget gak dengerin Fox, kangen deh. Terima kasih. Memang Fox Radio Jogja memang ngangenin kok. Minta lagunya Club Project meski telah jauh, bisa gak diputerin di zona mesin waktu? Bisa dong, boleh banget. Nanti bakalan diputerin, ditunggu aja lagunya ya. Terus ada juga ini Mas Bayu Ardi. Mas Bayu Ardi minta lagunya, siapa namanya? Bass Jam, Jatuh Cinta. Oke, nanti bakalan diputerin juga, ditunggu aja ya. Kemungkinan besar aku bakalan puterin di sela-sela talk show. Terus ada juga Mas Reza yang minta lagunya Sting, Englishman in New York. Siap, nanti bakalan diputerin. Kemudian ada juga Mbak Yofi yang minta lagunya Kylie Minogue featuring Jason Donovan yang Especially For You. Oke, nanti diputerin, ditunggu lagunya ya buat Sobat Fox. Ditunggu aja satu persatu lagu yang udah di request sama Sobat Fox. Kalau Ica Nembo gak sempat puterin di sebelum jam 11, Ica Nembo bakalan puterin di sela-sela talk show.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. That was Sting Sobat Fox with Englishman in New York. Dan di Canembo mau menyapa Mbak Listia. Halo Mbak Listia yang ulang tahun pernikahan ke-20 bersama suami tercinta. Happy anniversary, pokoknya semoga selalu bahagia, selalu kompak, selalu dalam berkat Tuhan dan pastinya sampai maut memisahkan ya. Katanya sama suamiku tercinta ke-20 yang kadang nganyelke tapi yo nguripi. Semoga bahagia terus ya suamiku sampai maut memisahkan kita. Oh, so sweet sekali. Selamat ulang tahun pernikahan sekali lagi ya. Sayangnya lagu September Cerianya udah diputerin tadi awal-awal banget, jadi gak bisa Ican yang puterin lagi. Oke, tapi gak apa-apa, habis ini bakalan aku puterin lagu-lagu enak kok, tetap aja ya. Terus ada juga Mas Bayu. Halo Mas Bayu, minta lagunya Michael Jackson, Will You Be There. Oke, nanti diputerinnya di sela-sela talk show, karena habis ini jam 11 Ican Embo kedatangan tamu di Laris Manis Sobat Fox. Dan Laris Manis kali ini akan mendatangkan donat sur yang viral itu. Jadi kalau Sobat Fox ada yang mau nimbrung ngobrolannya Ican Embo, mungkin sambil pakai lotion dari sanga-sanga atau sambil baluran pakai sanga-sanga karena mungkin udah kelaperan gara-gara denger kata-kata donat sur, langsung aja baluran sambil nanti dengerin Ican Embo ngobrol, temenin Ican Embo ngobrol, tanya-tanya juga boleh di 0887188105.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.

0: Kalau udah dengar back sound ini, tentu saja Sobat Fox sudah tahu setiap hari Selasa selalu ada yang namanya Laris Manis. Dan memang ini adalah tempat untuk Sobat Fox yang punya UMKM, yang punya usaha, mau unjuk gigi, mau pamer, mau show off ke Sobat Fox yang lainnya lewat radio, lewat Fox Radio Jogja, boleh banget ya. Nanti Sobat Fox kalau tertarik, Sobat Fox bisa banget hubungin DM ke Instagramnya Fox Radio Jogja. Nanti bakalan dilayanin sama Min Fox, dan nanti akan diarahkan Sobat Fox harus kemana untuk bisa talk show bareng sama Ica Nembo. Oke? Nah, Laris Manis kali ini tuh kita kedatangan tamu yang aku dan teman-teman yang ada di Fox Radio Jogja ini mungkin adalah salah 6 waktu itu kita ya, yeah. Orang-orang yang pertama kali membeli donat sur ini ketika mendengar namanya. Jadi memang kita semua adalah pecinta donat dengan badan-badan yang agak mirip dengan donat ya. Jadi begitu dengar ada donat viral bernama donat sur, kita langsung mengarah ke sana, menuju ke sana, dan langsung beli. Dan yang pertama kali kita bilang yang pertama adalah enak dan empuknya. Nah, saat ini sudah ada ownernya di depan Ica Nembo yang bakalan pamer sama Sobat Fox gimana ceritanya dia bisa bikin donat sur. Sur itu siapa sih? Penasaran? Sobat Fox boleh juga tanya-tanya sama pemiliknya. Dan dia akan memperkenalkan dirinya sendiri sementara Icanya keluar ya. Enggak dong, enggak gitu dong. Jadi buat Sobat Fox, kalau pengen tanya-tanya silahkan tanya-tanya di 0887188 1053. Terus ini bisa dilihat secara live di YouTube, di Facebook, dan juga di aplikasi Fox Radio Jogja. Kita langsung saja ngobrol dengan Mbak siapa tadi namanya ya? Oh ya, Mbak Kiki. Coba suaranya gedean dikit, Mbak Kiki. Oh, sebentar, aku coba cek dulu ya. Ini yang manakah? Coba lagi.
1: Halo Kiki, halo.
0: Lanjut lagi.
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Nah,
1: halo.
0: Itu oh, dia ya, tuh.
1: Baru masuk. Okay.
0: Baru masuk dia kan?
1: Iya, benar.
0: Oke. Nah, Mbak Kiki, ini kan donat sur apa ya? Ini tuh bisa dibilang satu donat baru di Yogyakarta, iya. Tapi dia tuh udah megang lah ibaratnya ya.
1: Iya,
0: gimana
1: mungkin
0: sih perjalanan awalnya dirimu membuat si donat sur ini? Apakah memang dirimu suka sekali bakery atau cuma bisa bikin donat aja? Silahkan.
1: Oke, sebelumnya salam kenal semua, aku Kiki Aldila. Dari donat sur. Mungkin kalau ditanya perjalanan donat sur itu memang ceritanya agak unik ya Mbak Ica.
0: Okay.
1: Karena sebenarnya backgroundku itu bukan dari Tata Boga.
0: Okay.
1: Dan aku jarang sekali ke dapur sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman seiring berjalannya waktu, jadi dulunya aku tuh seorang arsitek Mbak. Arsitek. Jadi background gue sebenarnya arsitek.
0: Okay.
1: Terus hamil anak pertama, hamil anak pertama itu dokter menyarankan untuk stop bekerja.
0: Oke. Okay.
1: Karena ternyata kehamilannya itu tidak kuat gitu. Jadi memang harus total bed rest. Disitulah mulai terguncang jiwa dan raga ya Mbak. Karena tadinya kan kerja, berkegiatan, aktivitas aktif, tiba-tiba mandek di rumah mulai kayak, duh ngapain nih gitu, sembari nunggu hamil, terus abis itu lahiran makin bingung tuh Mbak. Karena okay, senang punya anak, tapi tentang diriku aku mulai kayak lost gitu. Mulai kayak apa sih yang bisa aku kerjain gitu di rumah. Akhirnya akhirnya punya ide nih. Karena ngelihat suami itu kan pengen buka usaha tempat makan. Tapi indelalah saat itu modalnya belum cukup. Okay. Jadi kita gak teruskan. Tapi suami udah sempet beli bahan baku kentang.
0: Ya.
1: Di situ aku kepikiran kenapa gak coba belajar buat donat gitu. Karena jujur aku pribadi emang suka donat. Siapa sih yang gak suka donat tuh Mbak?
0: Bener, semua ditambah orang suka donat.
1: Bener, ditambah ya, lagi. Anak pertamaku ini memang punya kecenderungan suka roti gitu.
0: Ya, baik.
1: Dan okay, akhirnya sembari menjaga anak, sembari kegiatan sampinganku di rumah adalah belajar buat donat gitu.
0: Okay.
1: Dan ternyata ketika mencoba belajar buat donat enggak mudah ya gitu. Ternyata rumit ya, ternyata donat ini kok bisa ya orang yang memang udah buka toko berjualan donatnya bisa bagus gitu kan. Akhirnya dari situ muncullah rasa penasaran dan berlanjut belajar buat donat secara otodidak di rumah gitu. Sampai akhirnya kenapa namanya Donatsur? Karena memang itu dari nama anak pertamaku yang tadi yang memaksa aku di rumah itu. Sur Imara namanya kan. Jadi seiring mengasihi dia, aku juga mengasihi diriku dengan belajar buat donat. Makanya aku Sur dan Donatsur gitu.
0: Nah, berarti Ki pada saat kamu memilih untuk membuat donat, dunia arsitekturmu itu
1: tinggal,
0: ditinggalkan.
1: Tinggal dia, Padahal jujur aku dengan arsitektur ini sudah sangat sohib ya. Maksudnya kayak aku S1, ya, terus aku juga ngambil pendidikan profesi, bahkan S2, itu semua bidangnya arsitektur.
0: Sama,
1: tapi bye-bye gitu kan, ketika buat donat udah deh, udah I embrace, inilah takdirku, ya toh ya udahlah donat gitu.
0: Eh tapi ada gak sih pelajaran di arsitektur yang bisa kamu terapkan di donat?
1: Banyak, banyak banget, banyak banget. Salah satunya prinsip di arsitektur tuh less is more. Jadi sebenarnya ingredients itu gak perlu kompleks. Semakin simple, asal kamu punya teknik bagus, kamu bisa buat produk bagus. Itu yang aku pahamin. Jadi kayak korelasi dari arsitektur itu wow gitu. Emang ilmu arsitektur basic banget kedengarannya, cuman pas aku implementasikan di proses aku belajar buat donat, works banget. Sangat-sangat bisa membantu aku gitu. Jadi kayak dalam membentuk varian-varian Donatsur kan juga aku nggak pernah mau membuat sesuatu yang ribet, yang mempersulit orang-orang tuh buat makan donat, karena donat itu gitu aja udah enak gitu sebenarnya.
0: Bener.
1: Kasih gula aja udah enak gitu kan. Tapi gimana caranya donya itu benar-benar bisa menangin memori orang ketika makan itu. Jadi ketika kamu gigit, airy-nya, fluffy-nya, lembutnya, itu sih yang aku bertahun-tahun coba ubah-ubah formulasinya sampai akhirnya dapet yang cocok.
0: Yang
1: gitu.
0: Sekarang ini beredar di seluruh masyarakat
1: Indonesia.
0: Kiki, aku penasaran juga pada saat kamu beralih menjadi seorang baker ya.
1: Yes, meskipun cuma bisa buat donat ya, Mbia. Mohon diinget jangan ekspektasinya kemana-mana saya, karena cuma bisa buat donat, Mbia.
0: Gak ada ya itu sourdough starter.
1: Gak ada sayang. Sourdough starter apa itu sayang? Rano sayang.
0: Jadi benar-benar dia ahlinya di bidangnya donat, adalah donat.
1: Benar, sedonat, Mbia. Sedonat itu ya. Sayang betul.
0: Nah, ketika kamu sudah bisa, ini kan tadi kamu bilang, menarik sekali bahwa kamu bilang aku butuh bertahun-tahun.
1: Betul.
0: Untuk bisa membuat si donat yang sekarang ini dan formulanya itu. Pada saat itu, orang tua udah nyekolahin kamu di arsitek.
1: Bener.
0: Ya, terus mereka melihat dong kamu berproses dengan si donat ini.
1: Bener.
0: Tiap hari, everyday is donat pokoknya.
1: Donat, Mbak.
0: Apa sih yang ketika mereka tahu itu kamu digini dia sih, terus ngapain kamu sekolah arsitek?
1: Benar, gitu. Pastinya Mbak. Konflik itu pasti ada awal mula. Jadi mereka awalnya melihat Kiki jadi ibu, ini mungkin bagian dari keibuannya dia untuk bisa mulai membuat sesuatu di rumah, homemade ya kan, biar. Tapi ketika aku mulai kayak Pak, Mak mau jualan donat gitu, itu padahal posisi aku sudah menjadi dosen, arsitek juga. Posisi menjadi dosen, terus kayak mereka mungkin gak enak ya ngomongnya sama aku, ya mereka nanti, Ki gak capek po gitu, kayak buat donat kan juga panjang prosesnya gitu. Dan disitulah aku tertantang untuk bukan membuktikan ya, tapi memberikan menunjukkan bahwa sebenarnya di hidup ini gak cuma satu warna aja kok yang harus kita sukai gitu. Ternyata
0: I can be an architect, I can be a donateur juga gitu.
1: Iya, makanya Mbak, di saat itu aku tetap menjalankan profesiku sebagai seorang dosen. Praktek arsitek juga masih nerima beberapa proyek kecil ya, rumah tinggal, dan juga donat ini tetap jalan gitu. Sebenarnya itu juga mental-mental yang aku bawa dari aku sekolah di arsitek berhampir 10 tahun sih Mbak. Karena kan arsitek begitu banyak tuntutan produk, output dan segala macam, dan itu alhamdulillah kebawa di mentalku. Jadi aku kayak meskipun memang banyak keraguan nih dari orang-orang sekitar gitu. Bahkan ada juga waktu itu orang deket yang bilang, Ki kalau kamu jualan donat bukannya bikin malu ya. Karena kan kayak kamu tuh arsitek itu kan benar sesuatu yang sangat prestisius ya Mbak ya.
0: Benar. You are a woman gitu kan.
1: Iya, dan juga dosen, Bu dosen, Bu dosen. Terus kalau kamu jualan donat gimana gitu?
0: Bu donat.
1: Iya, Bu donat. Ya tahu dia. Ada yang bilang kamu enggak malu-maluin Poki gitu. Cuman aku enggak tahu tetap punya belief sama ini sama donat ini gitu. Karena kayak ya sama rasanya kayak misalnya nih aku udah ngebesarin anakku si Sur Imara ini, terus tiba-tiba dia ingin menjadi sesuatu, terus ada yang meragukan dia, kan aku gak boleh
0: ya, betul.
1: Mematahkan semangat dia. Sama banget dengan donat Sur ini juga gitu. Jadi aku akan saat itu berambisi lah untuk membawa donat Sur ini. Kalian akan tahu nih donat Sur akan menjadi sesuatu deh gitu. Tunggu ya aja meskipun keraguan kalian banyak gitu.
0: Ya, oh keren banget.
1: Gitu Bia.
0: Jadi beliau ini Sobat Fox bukan cuma seorang yang bisa bikin donat, tapi dia juga bisa bikin, bisa ngegambar rumah yang Sobat rumah Fox inginkan. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa ngajarin
1: ya,
0: Sobat Fox untuk bisa gambar rumah, sekalian dia ngajarin Sobat Fox bikin donat. Yes, kita masih bareng sama Kiki Aldila, betul
1: iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Dari Donat Sur, buat Sobat Fox yang pengen tanya-tanya, penasaran kayak apa perjalanannya seorang Kiki Aldila bersama dengan Donat Sur, jangan kemana-mana, tetap di Laris Manis bersama dengan Ica Nembo.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.

0: Udah kurang lebih setengah jam lagi kita ngobrol-ngobrol sama Donatsur. Tadi sudah dikasih tahu sama Kiki tentang awal mula dia memulai si Donatsur ini adalah ketika dia menjadi seorang ibu, terus harus meninggalkan arsiteknya, kemudian dia mencoba untuk bikin donat, dan hari ini dia terdonat-donat sedonat-donatnya ya. Jadi Donatsur ini Ica Nembo dengar bersama dengan teman-teman kantor Sobat Fox. Terus kita kayak langsung, wah kok penampakannya sepertinya nikmat sekali gitu kan. Dan beli, dan benar aja kalau tadi dibilang sama sama Kiki, kalau itu donatnya teksturnya lembut, fluffy, airy, itulah yang terjadi dengan Donatsur Sobat Fox. Jadi buat Sobat Fox yang belum mencoba, silakan coba Donatsur. Kalau kita waktu itu belinya pas masih bergabung dengan salah satu kafe. Sekarang dia ada di mana?
1: Sekarang kita udah ada outlet sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Toko sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Sebelah coffee shopnya itu Mbak. Dulu kita emang menitip jual di Fifnot. Jadi sembari PO dari rumah, kita titip di Fifnot.
0: Oke, oke, oke. Jadi sudah ada toko sendiri di Jalan Damai.
2: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, kebetulan juga ada yang bertanya, ya, sekarang per hari itu bisa menghabiskan berapa buah donat ini Ibu Amayati? Silahkan.
3: Okay. Awal buka PO karena aku masih ngerawat si Sur Imara itu. Paling sebulan itu cuma 2-3 kali PO.
0: Oke.
3: Pun per PO itu paling cuma maksimal 30 donat gitu. Tapi sembari berjalannya waktu, alhamdulillah antusias teman-teman itu baik sekali. Jadi mereka malah jadi agen-agen marketingku, Mbak. Jadi kayak cobain donat Kiki.
0: Ya?
3: Oh, jadi dari temannya teman sampai orang-orang yang aku tidak tahu tiba-tiba approach buat mesen gitu. Sampai ada TikToker yang naikin di TikToknya. Itu pas masih zaman PO itu mulai naik pelan-pelan. Jadi kayak yang tadinya 35 jadi 60 donat, terus kayak yang tadinya sebulan 3 kali bisa seminggu sekali, jadi sebulan bisa 4 kali gitu. Sampai akhirnya buka toko, itu kan juga kita punya apa pertumbuhan orang-orang juga yang membantu di Donatsur ya. Jadi yang tadinya bakernya cuma aku, terus 3 orang, 5 orang, sampai sekarang di toko alhamdulillah kita udah punya 30-an baker.
0: Keren!
3: 30-an baker.
0: Luar biasa.
3: Dengan donat yang tadinya 30 donat per hari mungkin, sekarang di weekend kita bisa 3.000 per hari.
0: Anda sombong sekali ya.
3: Itulah yang saya sampai hari ini kalau ditanya kenapa bisa, saya tidak tahu jawabannya.
0: Benar-benar.
3: Itu udah formulasi yang namanya rezeki dari Gusti Allah.
0: Benar banget, benar banget. Tapi Ki, sebagai seseorang yang tidak pernah masuk bahkan ke dapur sebelumnya gitu ya. Kamu tuh ketika kamu udah bisa bikin donat ini, kamu ngerasa gini gak sih? Ternyata aku ada bakat ya di dunia perkulineran ini.
3: Iya. Jadi gini Mbak, pas dari sendiri ke 3 orang, jadi aku dulu pertama kali banget hire 2 orang, dan itu pun aku tanya beneran kamu mau kerja di Donatsur, karena ini bukan siapa-siapa sayang, maksudnya mereka ada yang S1 baru dari Tata Boga gitu kan. Terus ketika mereka join di dapur, mereka bertanya ke aku kan, Bu ini gimana, Bu ini gimana, aku jujur Mbak. Belajar bersama mereka, tumbuh bersama anak-anakku, baker-bakerku yang sekarang udah alhamdulillah 30 orang itu. Jadi dari awal memang aku impress bahwa aku gak punya banyak pengetahuan di Tata Boga, tapi aku yakin aku punya jalan di sini gitu. Bahkan pertama kali kita punya mesin mixer spiral pun itu pertama kalinya juga aku pegang nyoba menaruh adonan di situ. Dan kita tiga-tiganya norak gitu. Bu, muter gitu. Oke, muter terus ini gimana gitu kan. Gagal. Trial errornya masih jalan Mbak sebenarnya.
0: Okay.
3: Terus sampai akhirnya pindah ke toko, produksi makin naik kan. 500 donat, 1000 donat. Tadinya aku gak tahu tuh wujud 1000 donat tuh kayak gimana ya Mbak. Karena sebenarnya sebelum buka juga ditanya, Ki kalau kamu berdoa kenceng-kenceng kamu pengen jual donat berapa per hari? 500 jawabku. Gitu. Karena 500 kayak udah gak possible menurutku ya. Tapi begitu di dapur akhirnya insting aja ngalir Mbak. Dan memang aku gak bilang ini bakat ya, tapi kemauan dan juga ternyata Allah menitipkan orang-orang ini untuk mau tumbuh sama aku. Itu yang membuat aku akhirnya mau juga belajar gitu. Dan gak malu-malu untuk mengatakan ke mereka bahwa aku gak bisa ya gitu. Jadi aku kayak yuk bareng gitu. Jadi okay. Akhirnya dapur Donat Sur sekarang ya terjadi bukan hanya karena akunya aja gitu. Tapi okay, karena okay. Anak-anak itu yang akhirnya oke okay, bareng-bareng kita bu gitu ya, Donat ya. Sur. Gitu.
0: Artinya si topping-topping itu juga bertumbuh bersama bertumbuh, dengan
3: betul.
0: Kamu dan teman-teman
3: anak-anak,
0: gitu
3: iya,
0: ya.
3: Bener.
0: Teman-teman di Donat Sur. Yang topping pertama kali muncul di Donat Sur itu apa dan siapa yang menciptakan itu?
3: Oke, okay, kalau yang topping pertama awal aku PO itu cuma ada 5 mbak variannya.
0: Okay, okay.
3: Aku inget banget custard milk, triple choco, double choco, terus dusting-dustingan gula doang.
0: Okay.
3: Jadi ada sugar dust, terus ada satu lagi tuh kita main topping tiramisu biscoff.
0: Okay.
3: Nah itu aku bareng suami sebenarnya.
0: Ya, ya,
3: aku
0: ya.
3: Bareng suami karena dia yang menantang. Kamu harus menjadi bagian dari perencanaan varian ini dong. Ya tuh,
0: jangan
3: ya.
0: Cuma nantang-nantang doang.
3: Benar, jadi dia lebih ke mencicipi, memberikan masukan gitu. Karena menurutku lidah suamiku ini cukup bagus lah dalam memberikan penilaian ke makanan. Dan kita itu menjadikan teman-teman kita tuh sebagai korban R&D mbak. Jadi

0: kita yang tiap minggu datang ke rumah, apa ini minggu depan datang lagi ya untuk ngecek progres gitu. Jadi 5 varian itu bareng suami sih.
1: So actually kamu sama suami, artinya sekarang suami sudah terlibat,
0: terlibat
1: seutuhnya.
0: Betul,
1: ya
0: Mbak.
1: Di Donatsur ini. Nah kalau kamu di bagian dapurnya, apakah di bagian kayak pemasaran, marketing dan segala macamnya itu di suami, atau kalian berdua tuh Mbak kita gak punya itu ya namanya, apa itu strategi,
0: iya,
1: strategi
0: bener.
1: Pemasaran, silakan.
0: Jadi memang kita dari awal selalu organik ya Mbak, si Donatsur ini, karena kita ingin tahu nih seberapa bisa, seberapa jauh sih Donatsur ini bisa berkembang gitu. Sampai akhirnya sebenarnya kita gak punya niat buka toko Mbak. Jujur aku sama suami itu sebelumnya bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya.
1: Okay.
0: Jadi kantor design and build. Jadi dulu kan aku background arsitek sama suami punya kantor desain lah bangunan gitu. Bangkrut, bangkrut, benar-benar bangkrut. Kita kayak gak punya nyali lagi untuk buka usaha.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya sampai pada akhirnya suamiku meeting sama sekumpulan orang ini yang sekumpulan orang ini minta tolong ke suami untuk desainin restonya mereka gitu. Singkat cerita, meeting suamiku bawalah donat dalam rangka mempromosikan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ini istriku buat donat dan sekumpulan orang ini mes sama donat sore ini kan, kayak enak gitu kan. Terus kayak suamiku, ya mas kira-kira kalau mau memulai usaha bisnis makanan gimana ya caranya gitu. Dari situ suamiku berguru tuh sama sekumpulan orang ini, dan sekumpulan orang ini pun repeat order terus Mbak.
1: Oke.
0: Dan sampai akhirnya obrolan itu semakin intens sampai akhirnya kita memutuskan, apa enggak kita kawin aja nih buat buka toko bareng. Dan kalau Mbak tahu, sekumpulan orang ini adalah Toto Dahar.
1: Oke. Okay,
0: jadi mereka adalah manajemen yang menaungi dua brand Pawon Tempuran dan juga Ayam Bakar Haji Natsir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi kita berpartner dengan mereka dan disitulah marketing, manajemen orang, operasional.
1: Okay.
0: Kita di-boosting dan dibantu banget sama mereka gitu. Jadi kalau mau jujur sih, apakah bisa running Donatsur seperti hari ini hanya berdua dengan suami? Enggak.
1: Oke. Okay.
0: Enggak, karena ternyata bisnis itu kompleks sekali. Dan kita gak tahu ya, Tuhan itu mempertemukan kita dengan sekumpulan orang ini juga sebenarnya gak yang tiba-tiba
1: kebetulan,
0: dan gak kebetulan gitu. Mereka gak tahu kita punya donat, kita juga gak tahu mereka ternyata membuka opportunity untuk berpartner bersama. Jadi yaitu
1: it's a blessing for you
0: blessing.
1: Sama suami.
0: Dan alhamdulillah dari awal Donatsur pasang surutnya mereka selalu ada sih.
1: Dan
0: teman-teman,
1: sampai sekarang,
0: sampai sekarang
1: ada.
0: Tetap ada.
1: Keren banget.
0: Tetap
1: tadi
0: ada.
1: Dibilang sama Kiki kalau toppingnya awalnya itu cuma 5.
0: 5
1: ya?
0: Betul.
1: 5 varian doang.
0: Iya.
1: Saiki ono piro?
0: Saiki ono ketoke 15 lebih Mbak.
1: Keren
0: ya.
1: Banget ya kan.
0: Lebih 15 mungkin 16 apa 17 gitu. Sebenarnya karena yang kita sadari juga memang pasar itu beragam ya Mbak.
1: Yes.
0: Kita udah punya, kita udah cukup pede dengan dough kita gitu. Tapi kan ada yang suka lebih cenderung ke asin, ada yang suka manis, ada yang suka bahkan cuman plain aja, glaze doang gitu. Jadi kita merespon itu gitu.
1: Yeah.
0: Karena di awal buka kan animo masyarakat bagus dan banyak banget kritik, saran yang membangun dan kita gak pernah kita abaikan gitu. Gak cuman karena, oh Donatsur viral, udah deh kita gini aja udah gitu. Enggak, tetap develop apa yang masyarakat inginkan gitu.
1: Ya. Jadi tetap apapun itu, tetap keinginannya masyarakat itu didengarkan.
0: Iya.
1: Tapi tentu saja Sobat Fox, kadang-kadang yang perlu didengarkan juga harus disaring lagi ya.
0: Betul.
1: Mana yang perlu, mana yang sesuai.
0: Enggak. Betul,
1: ya kan, dengan prinsip-prinsip Donatsur sendiri, mana yang enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, kok enggak begini sih, kok beda sih sama yang itu, ya mohon maaf ya kan, usaha orang kan beda-beda.
0: Beda-beda, betul.
1: Oke, kita masih lanjut, kita akan jawab pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Amayati dan juga ada dari Mas Bayu Ardi. Tapi setelah ini Sobat Fox, ada lagunya Kylie Minogue and Jason Donovan. This is especially for you.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ada pertanyaan yang menarik Sobat Fox dari Mas Bayu Ardi. Habis ini baru kita ke Bu Amayati ya. Ini juga pertanyaan yang Ica Nembo mau tanyain. Menurut Mbak Kiki katanya, kenapa akhirnya Donat Sur bisa viral? Silahkan.
1: Sampai rumus nggak tahu ya Mbak,
0: nggak ketemu
1: karena sebenarnya
0: benar
1: gitu. Jadi awal buka toko itu memang kita ada yang nawarin, mau nggak ada 100 orang rame-rame di depan gitu biar tokonya kelihatan rame gitu. Dari awal aku tidak, jadi memang kalau donat ini nasibnya takdirnya bagus gitu akan rame dengan sendirinya.
0: Oke, okay.
1: Gitu. Jadi memang baik. Viral itu kita juga nggak pernah berisik di sosial media ya Mbak, pas awal-awal buka dari PO pun alhamdulillah beberapa KOL itu emang approach kita sendiri gitu. Dia beli bahkan, terus dia juga tiba-tiba nge-up konten. Dari situlah terjadi secara organik mungkin. Karena memang testimoninya mulut ke mulut Mbak.
0: Iya benar banget.
1: Kalau teman-teman nge-scroll di sosial media Donat Sur, kita nggak pernah safe claim kayak ini donat terenak, ini donat terlembut, ini donat nomor satu, ini donat pertama, nggak pernah gitu. Jadi kita membuat target customer kita itu memang nyicipin sendiri deh gitu, rasakan sendiri, gitu. Dan mungkin yang aku sadari ada satu hal sih yang memang unik dari bagaimana Donat Sur ini muncul ke publik, yaitu dengan cara storytellingnya kita di Instagram. Karena dari awal kita sampai hari ini pun Mbak nggak ada foto produk yang proper. Kita tidak pernah hire profesional fotografer buat fotoin donat kita gitu. Kita lebih embrace kayak ini prosesnya gitu, ini orang-orang di baliknya. Bahwa memang waktu kita mau naikin kuantitas pasti akan ada produk-produk yang sedikit berbeda, itu kita juga nggak nutup mata Mbak. Dan kita memang admit, okay, ini berarti kita belum okay nih gitu secara secara apa namanya menjaga kualitas. Meskipun kita memang naikkan kuantitas bukan karena kita pengen go big gitu, enggak, tapi memang kita udah nggak bisa membendung animonya masyarakat waktu itu. Jadi kalau kita nggak naikin kuantitas, udah kita makin digoreng sama teman-teman semua gitu. Nah, kita juga ceritain itu di Instagram gitu, bahwa ada prosesnya, ini orang-orang di baliknya dan story-nya seperti ini. Dan juga aku pribadinya, aku dari awal memang bilang, aku bukan orang keren kok, aku bukan orang yang jago buat croissant, no. Aku cuma bisa buat donat gitu. Jadi secara emosi mereka terkoneksi gitu sama Donat Sur. Jadi hitam putihnya Donat Sur, mereka itu udah tahu, udah kenal gitu ya, kayak aku mengenali Sur anakku. Jadi itulah yang ingin aku harapkan customer ke Donat Sur juga merasakan, ini anak kita semua loh gitu. Dan untuk hadir di Yogyakarta, untuk punya nama di atas gitu kan gak mudah juga ya Mbak. Tapi untuk Donat Sur akhirnya bisa dinotis sebagai donat enak di Jogja, menurutku itu juga bisa jadi kebanggaan untuk Yogyakarta gitu. Karena kan dunia perdonatan itu tidak pernah usai biar donat Blok M, donat Bali, donat Surabaya. Nah, Jogja aku harap Donat Sur bisa menambah warna lah di Yogyakarta Mbak.
0: Jadi kalau datang ke Jogja beli donatnya donat apa ya? Donat Sur gitu.
1: Sur.
0: Tadi sebetulnya ada beberapa pertanyaan dari Mas Bayu Ardi yang sudah dijawab, seperti strategi pemasaran. Kemudian tapi ada juga yang dia tanya, ada rencana menambah varian donat lain dan jenis menu yang lain, misalnya ada minuman atau snack yang lain. Silahkan.
1: Kalau untuk varian, kita sekarang prinsipnya adalah kalau ada yang mau masuk harus ada yang keluar.
0: Baik.
1: Begitu, karena ya itu tadi ya Mbak, konsep-konsep yang less is more itu tadi menurutku tetap harus
0: ada.
1: Benar, dan kita juga day to day itu juga kita selalu melakukan nge-track mana varian yang memang agak lesu. Kalau memang dia agak lesu dan memang gak ada peminatnya, ada baiknya kita
0: cabut aja.
1: Cabut sayang gitu.
0: Betul.
1: Karena itu kan juga butuh ini ya Mbak, waktu dan juga orang untuk mengerjakannya gitu. Betul. Jadi kita R&D tetap jalan, tapi mana yang mau kita take out, mana yang kita mau masukin, itu kita timbang matang-matang banget. Dan untuk melaunching produk apapun itu, kita selalu ya itu tadi cerita gitu. Kayak kemarin kita ada ngeluarin varian asin cistos, dari aku beli oven, dari aku R&D di rumah, karena aku terdepak dari dapur toko yang biang, karena wes kebak bianget. Sikut ketemu sikut ya toh, jadi wes aku balik ke rumah dengan alat-alatku yang seadanya itu, ngegojek beli oven, terus di rumah pakai alat seadanya, R&D sendiri. Nah itu kita ceritakan juga gitu ke audiens kita, yang mereka juga akhirnya, ah mau cobain deh, cistos gitu. Nah itu, jadi ditunggu aja ya, kalaupun memang ada, itu pasti pertimbangannya agak panjang kalau di Natur sekarang ya. Karena memang udah ada tuh pecinta custard milk, bahkan juga kayak varian
0: yang... Oh itu enak banget sih.
1: Kemon-kemon, isian lemon, itu juga kayak... Kemon-kemon, pecinta kemon-kemon tuh juga cukup banyak ternyata
0: ya,
1: mbak.
0: Ya, memang gitu. Enak ya itu.
1: Bahkan kita coba buat maca, menurutku maca itu kan emang ada... Ini ya mbak ya, emang maca garis keras, maca itu ya harus room food misalnya gitu ya. Atau gak boleh ada manis-manisnya. Nah pas mendevelop itu kan banyak trial errornya juga ya. Kak. Nah itu kita day to day selalu kita lihat sih pergerakan varian ini. Kalau memang ada yang kita out, kita cabut gitu ya.
0: Diganti dengan varian baru.
1: Bener.
0: Artinya ketika ada masuk varian baru itu sudah based on research
1: bener.
0: Juga. Kemudian pastinya akan dikasih tahu gitu
1: bener,
0: lewat
1: bener,
0: Instagram.
1: Bener.
0: Dan kalau Sobat Fox melihat Instagram Medonatsur, ini emang agak lain ya. Sesuai dengan ownernya juga yang memang dia tuh agak unik orang
1: agak
0: ini
1: unik
0: ya. Jadi mereka kalau misalnya mereka mau pergi, mau ada entah itu buka booth di mana,
1: tour,
0: ya kan?
1: Ya betul.
0: Itu dibilangnya tour.
1: Tour bener, Donatur ya. On tour.
0: Oh, on tour, itu lucu banget ya kan.
1: Konsep-konsep terus, begitu ya alhamdulillah, karena ya itu tadi mbak, bersama dengan teman-teman yang ada di balik Donatur, itu ada aja ide-ide yang lucu-lucu begitu
0: lucu,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kayak kita bilang kan, ini orang selatan kadang pengen ke Donatur sampai di toko donat-donat habis. Masake sajane yombia, wes panas-panas. Akhirnya kita tur aja kali ya. Yuk. Emang band aja yang bisa tur ya toh?
0: Donat juga bisa.
1: Donat bisa juga sayang. Kita tur. Pertama tuh kita tur ke tengah kota. Carilah teman-teman yang mau meminjamkan tempatnya waktu itu Burger Makmur. Alhamdulillah baik banget. Tokonya padahal belum buka mbak, toko barunya mereka.
0: Okay.
1: Udah kita pakai duluan buat tur ya toh. Terus juga kolaborasi sama JNM. Jogja tuh luar biasa sih orang-orangnya mbak. Hatinya tuh baik-baik banget. Jadi yang penting kita punya niat aja, nembung, diskusi
0: banget.
1: Kayak kemarin kita juga di buku Akik gitu kan. Gimana ceritanya donat tur ke toko buku ya toh kayak. Tapi itulah serunya
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi orang baca buku sambil makan donat itu.
1: Makan donat endul mbak, apalagi situ ada kopinya kan.
0: Yes,
1: terus kita di setiap tur sekarang kita selalu buat poster yang memang tematik. Jadi kalau dilihat ada poster yang aku pura-pura jadi ya waktu itu di JNM kan, jadi kayak lukisan wano dibuat seperti itu. Terus terakhir yang buku Aki dibuat kayak cover-cover buku jadul gitu ya toh. Nah itu sih serunya, jadi ya, di Donatur ya. Tuh gak cuman jualan, jadi juga kita itu tadi
0: keluarga ya.
1: Bener.
0: Dan semuanya mengeluarkan ide secara ya, bebas ya
1: bener.
0: Kan. Dan itu juga mungkin yang bikin Donat Sur ini berkembang luar biasa loh.
1: Alhamdulillah mbak.
0: Bener-bener luar biasa. Dan katanya tuh sekarang sampai dibikin dua jalur ya kan.
1: Bener,
0: saking
1: dua jalur.
0: Penuhnya, ya,
1: bener,
0: saking
1: mbak.
0: Antreannya panjang banget. Ada jalurnya, nama jalurnya juga lucu Sobat Fox ya.
1: Mm-mm.
0: Ada jalur T-Rex sama Raptor ya kan.
1: Betul.
0: Ya kan, mengambil dinosaurus ini mungkin gara-gara si Sur suka.
1: Betul, Sur sangat suka dengan dinosaurus gitu. Jadi apa ya, kita mau buat jalur apa namanya yang reguler, aduh bosan lagi dengernya gitu kan. T-Rex aja, T-Rex kan gede gitu kan, emang pemakan. Jadi kayak oke, yang T-Rex ini bisa beli banyak 3 box, kalau yang Raptor ya 1 box
0: satu
1: gitu,
0: box.
1: Icip-icip
0: okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Karena sebenarnya untuk membuka dua jalur antrean itu juga banyak konflik internal juga kok mbak. Karena kan kita juga gak mau membuat customer kita ini bingung.
0: Bener.
1: Oh kemarin kayak gini sistemnya kok berubah lagi gitu
0: ya.
1: Tapi ya pada akhirnya ya harus kita coba ya. Sampai
0: apapun
1: akhirnya dapat
0: itu.
1: Formulasi ideal untuk pelayanan betul. Gitu.
0: Betul. Karena memang paling apa ya, ibaratnya tuh kalau makanan enak tapi pelayanannya kurang
1: iya.
0: Itu somehow nurunin poin
1: mbak. Itu banyak banget sih sebenarnya kita
0: iya.
1: Yang Ya tapi kita tetap bersyukur sih atas itu apa ya, di Google Review juga kita banyak banget yang marah-marah gitu, bahkan pernah juga nomor antrian kita disobek di depan toko, tapi proses itulah yang membuat kita pada akhirnya bisa belajar, nge-push ya, donatur jauh lebih baik lagi gitu.
0: Makanya keren banget. Dan mungkin terjadinya dua jalur jalur dinosaurus itu gara-gara itu tadi ya.
1: Bener.
0: Pada akhirnya tuh dibikin dua jalur supaya memudahkan Sobat Fox juga, dan juga tentu saja memudahkan juga teman-teman yang ada di Donatur. Kiki, sebagai seseorang yang mungkin sampai sekarang kamu masih bertanya-tanya ya, kok bisa sih aku jadi tukang buat donat gitu ya, kok bisa serame ini gitu. Kamu punya, tentunya kamu punya apa ya, tips-tips, punya harapan juga gitu, tapi kita mulai dari tips dulu deh. Untuk orang-orang yang probably mereka sampai sekarang itu masih belum tahu mau ngapain, bisa gak tips kamu ya kasih?
1: Teman-teman kalau memang misalnya masih merasa kayak maju mundur, selalu ingat aja Mbak, Mas itu kan ditempanya pakai api.
0: Yes.
1: Jadi semakin ruwet perjalanannya, pasti kamu endingnya bakal lebih happy.
0: Okay.
1: Jadi aku juga bingung Mbak, kayak aku waktu bangkrut, benar-benar bangkrut, hamil anak kedua, anak pertama sakit. Itu mau makan mie ayam aja ngecek saldo ATM dulu ya. Cukup gak, jangan sampai anak ini beli kacang gitu kan. Tapi aku pikir iya ya, kayak emas aja itu harus ditempa pakai api. Yes, apalagi yes, hidup manusia Mbak, yes, ya kan. If you're gonna be someone one day, pasti prosesnya gak akan mudah.
0: Gak akan mudah.
1: Yang penting setiap hari show up aja.
0: Iya.
1: Tetap komit gitu.
0: Tetap komit, tetap bangun, tetap konsisten.
1: Benar, konsisten. Ya kan? Pada tetap akhirnya progres itu bukan dilihat per jam kan Mbak.
0: Iya. Tapi
1: waktu yang panjang.
0: Betul sekali.
1: Kayak sampai ke hari ini Donatur, aku 3 tahun belajar buat donat Mbak. PO di rumah hampir setahun. Menjelang buka toko aja dari bulan Juli, itu aku harus sudah menggaji orang, sampai akhirnya setengah tahun kemudian baru buka toko. Itu aku sampai gadaikan barang-barang yang aku punya Mbak.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati tuh okay. Allah, yuk buktiin emang aku akan jadi seseorang. Yuk. Dan alhamdulillah ternyata, oh iya okay. Kemarin rasa sakitnya sekarang diganti jadi kayak gini. Oh iya kemarin waktunya diganti sama hari ini gitu. Jadi ya inget-inget aja, emas itu pasti ditempa pakai api kan.
0: Yes, bener banget. Itu satu tips yang sangat dalam sekali Sobat Fox. Jadi buat Sobat Fox yang sekarang mungkin lagi berkecil hati, kenapa begini, kenapa begitu, ingatlah pesan dari Mbak Kiki, kalau emas itu ditempanya pakai api. Harapan ke depan buat Donatur apa sih? Silahkan.
1: Harapan ke depan, ya sampai hari ini pun kalau aku bertemu dengan orang ya Mbak, kayak Mbak yang donatur ya, Mbak yang donatur ya, mereka selalu bilang kayak kamu tuh kayak bukan owner lagi gitu, kayak iya sayang memang penampakanku agak mengecewakan gitu, tapi maksudku selamanya aku ingin menjadi donatur ini menjadi tetap brand yang humble sih, mau seberapa ramenya pun tetap ngerasa gak berjarak sama warga lah, khususnya Jogja. Jadi kita juga menjual makanan juga donat gitu, meskipun banyak konfliknya ternyata ya, cuman memang aku ingin brand ini selamanya akan menjadi brand yang seru, brand yang humble, dan juga produknya tetap konsisten enak gitu Mbak.
0: Amin. Mudah-mudahan tercapai, dan mudah-mudahan Donatur semakin besar lagi.
1: Amin.
0: Semoga ada Donatur 2.0, 3.0, 4.0, pokoknya banyak deh ya.
1: Amin.
0: Thank you so much.
1: Sudah datang. Terima kasih Mbak Ica.
0: Sama-sama.
1: Sukses selalu semuanya.
0: Sukses selalu juga buat kamu, dan juga tentu saja buat Sobat Fox yang pengen ikutan talk show di Laris Manis, boleh banget setiap Selasa jam 11 siang bersama Ica Nembo. Sekarang Ica Nembo harus pamit. Terima kasih banyak Sobat Fox sudah temenin dari jam 9 sampai dengan jam 12. Ketemu lagi besok, tapi dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye!
2: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.

AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sang Asian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

menyiarkan langsung dari Jalan Pandega Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada afternoon tea seperti biasa. Sore hari ini yang seperti biasa juga tidak terasa seperti sudah sore, rasanya terik luar biasa panas Sobat Fox. Dan selamat berkegiatan di hari pertama bulan September Sobat Fox. Sekarang udah tanggal 1 September yang artinya kita membuka bulan baru ini. Seperti biasa juga kalau lagi awal-awal sesuatu apapun itu biasanya kita harapannya bagus-bagus ya. Semoga kejadian apapun harapan kamu bulan ini Sobat Fox. Tapi yang jelas kalau kamu pengen request ya, kasih tahu Mutia aja kamu sore hari ini pengen dengerin lagu apa, boleh WhatsApp ke 0887-188-1053 atau bisa juga kasih tahu Mutia via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga!

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate.

Siroga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 3.500 meter di atas puncak pada Senin 31 Agustus kemarin, pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Erupsi tersebut menjadi yang pertama sejak gunung api itu meletus terakhir pada 2022. Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancaselawati mengatakan Desa Payung dan Desa Kuta Tengah akan dikosongkan untuk mengantisipasi bahaya yang terjadi dari erupsi Gunung Sinabung. Sri Wahyuni menjelaskan 2.451 orang akan dievakuasi. Di Desa Payung tercatat ada 2.051 jiwa yang nantinya dipindahkan ke Desa Batu Karang, sementara di Desa Kuta Tengah tercatat sebanyak 400 jiwa

Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah menetapkan protokol darurat kesehatan untuk menangani dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah daerah, khususnya di Kalimantan. Ia juga mendorong penetapan status kejadian luar biasa atau KLB, kabut asap di wilayah-wilayah yang paling terdampak. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengungkap adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan

0: beberapa ISPA yang sangat tinggi akibat karhutla. Ia mencontohkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang disebut memiliki lebih dari 72 ribu warga terpapar ISPA. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

said still look pretty ya. Hari ini itu juga yang terjadi sama Mutia karena niatannya tuh ya Sobat Fox ya, dari pagi niatannya beberes-beres dikit, ngurusin kerjaan, terus pergi gym, terus habis itu siaran langsungan gitu. Tapi apa yang terjadi? Tidak kejadian. Jadi kita buka Sportember ya kan, seperti biasa di Fox Radio Jogja ada yang namanya Sportember setiap bulan September Sobat Fox ya. Jadi banyak yang sporty-sporty di bulan ini, termasuk pertanyaan Mutia sore hari ini yang ya sporty tapi enggak. Karena pertanyaannya adalah hal apa sih yang biasanya bikin kamu gagal olahraga alias gak jadi olahraga. Dan itu padahal kamu sebelumnya udah ada niatan tuh. Kayak di kepala kamu udah kayak aku mau ini. Terus di tengah itu ada kegiatan, itu ada olahraga dulu gitu. Gak jadi ah. Nah biasanya hal apa sih yang bikin kamu gagal olahraga? Atau justru kamu tipe yang kayak ya pokoknya aku udah niat itu pasti akan kejadian. Nah kasih tahu juga kalau emang kayak gitu Sobat Fox ya. Tapi kasih tahu alasan kalau misalnya udah niat olahraga akhirnya gagal kenapa. Kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: GG.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Pertanyaannya adalah ya, kita semua tuh ingin, aku ingin olahraga teratur, aku ingin lari pagi, aku ingin hari ini mau olahraga di rumah. Nah, banyak sekali keinginan-keinginan kita itu yang menjadi keinginan aja. Ayo jujur, yang namanya olahraga konsisten emang susah Sobat Fox ya. Menurut Mutia itu adalah salah satu hal yang membutuhkan willpower yang besar atau apa ya, niat dan tekad yang besar, terus juga membutuhkan konsistensi dan yakin kalau emang aku harus banget ngelakuin ini. Kalau enggak kita paksa-paksain itu banyakan enggak jadinya pasti. Nah, pertanyaannya Mutia, biasanya yang membuat kamu tidak jadi berolahraga walaupun awalnya sudah niat, itu apa Sobat Fox ya? Kasih tahu via WhatsApp di 0887188105 3 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh. Tapi yang jelas kalau habis olahraga pegel-pegel jangan lupa balurkan sanga-sanga Sobat Fox ya. Pakai sanga-sanga ultimate boleh banget Sobat Fox. Ini adalah perpaduan 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Ada aroma lavender, bunga pudak, dan daun mint yang dipadukan jadi satu, yang aroma itu jadi enak banget Sobat Fox ya. Langsung kerasa anget waktu dibalurkan tapi gak panas gitu. Bisa membantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, pegal linu, dan nyeri sendi. Pokoknya di badan enteng, pikirannya juga jadi tenang dan siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan praktis, bisa dipakai kapan aja ya. Sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal juga. Dan kamu bisa dapatkan ini dengan harga Rp230.000 untuk ukuran 100 ml dan Rp85.000 untuk ukuran 30 ml. Dapetinnya bisa di reseller terpercaya di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, dan Century, dan juga di seluruh Fox Radio di seluruh Indonesia, termasuk kamu bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja dan juga bisa lihat live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

untuk nominasi Best New Artist di Grammy Awards 2027. Dilansir iNews, Zara Larsson kepada Perfect Magazine dalam wawancara yang dipublikasikan pada 27 Agustus lalu mengaku sempat membicarakan hal tersebut dengan labelnya sebelumnya. Ia menyebut nominasi ini justru akan mengecilkan 13 tahun ia berkarya sebagai seorang seniman. Dalam karier bermusiknya, Larsson meraih kesuksesan lewat sejumlah lagu seperti Lush Life pada 2015 dan Symphony pada 2017. Album kelimanya, Midnight Sun, yang dirilis pada September 2025, membuat popularitasnya semakin melejit.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, promotor resmi merilis daftar harga tiket fan meeting Gongyu bertajuk The Long Take yang dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan Jakarta Pusat pada 17 Oktober 2026. Fan meeting Gongyu dibagi menjadi 5 kategori dengan rentang harga 1,75 juta rupiah hingga 3 juta rupiah dan seluruhnya numbered seating. Berdasarkan seat plan yang dibagikan, promotor menyediakan tiket termahal pada kategori VIP seharga 3 juta rupiah dengan satu tiket untuk

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang sekarang nanya, kalau kamu udah niat olahraga terus gak jadi, nah biasanya kenapa Sobat Fox ya? Karena balik lagi akarnya kayak muda Mutia bilang dari tadi, yang namanya konsisten olahraga tuh sulit menurut Mutia ya. Kita bisa saja selalu menemukan alasan demi alasan demi alasan yang membuat kita gak jadi ah gitu. Kalau Mutia biasanya alasan utamanya tuh kalau gak jadi olahraga, alasan utamanya ada dua biasanya. Yang pertama adalah kondisi fisik, yang kedua adalah mager. Kondisi fisik tuh pertama misalnya lagi sakit atau misalnya gak enak badan gitu. Jadi misalnya Mutia kan olahraganya mostly adalah nge-gym dan lari ya. Lari targetnya cuma seminggu sekali aja. Terus habis itu nge-gym targetnya adalah 3 kali seminggu. Terus di antara sesinya itu kadang-kadang ada yoganya kalau niat banget. Nah, cuman masalahnya badan saya ini tidak bisa dipaksa untuk kayak, oh tapi kita udah target, ayo dikerjakan. Karena nyatanya, kenapa weekend kemarin Mutia habiskan dengan banyak istirahat adalah karena memang sebelumnya olahraganya rada dipaksa, rada nge-push, badannya capek, imunnya turun, terus jadi pilek ya. Jadi memang sebenarnya badannya tuh gak bisa dipaksa untuk kayak, oke targetnya segini, diharusin banget olahraganya segini, gini, gini, gini, harus dikerjain semua gitu. Kalau memang rasanya kondisinya badannya gak enak, badannya kurang memungkinkan, mending di-cancel aja daripada dipaksain terus habis itu jadi sakit. Nah, itu yang kondisi fisik. Tapi yang kedua ada sebuah perasaan bernama mager Sobat Fox ya. Jadi seperti hari ini tadi Mutia sempat cerita di awal kalau hari ini tuh niatnya adalah sebelum siaran itu Mutia pergi ke gym dulu. Jadi memang ini adalah sesuatu yang kerap Mutia lakukan ya, bisa kadang-kadang seminggu sekali kayak gini, kadang-kadang nge-gymnya malam, kadang-kadang seminggu dua kali sebelum siaran nge-gym dulu gitu ya, mencari waktu di tengah-tengah kesibukan supaya tetap bisa nyempetin untuk nge-gym gitu. Nah, hari ini aku berniat, wah hari ini bulan baru, semangat baru. Aku akan berolahraga sebelum siaran gitu kan. Terus Mutia udah berniat itu dari tadi malam loh Sobat Fox. Terus habis itu udah aku siapin, bahkan tuh tasnya udah aku siapin dari tadi malam. Walaupun bajunya baru disiapin tadi sih gitu. Terus udah nyiapin baju, udah niat, pokoknya udah inilah. Terus habis itu ketika sudah mendekati jamnya kayak, ah tapi panas banget keluar. Terus kayaknya enggak deh, kayaknya aku rada capek deh gitu. Padahal yang sebenarnya tuh kalau dipaksain Mutia tahu bisa. Cuman benda bernama mager itu Sobat Fox kadang-kadang susah. Apalagi tahu, orangnya nih tahu kalau misalnya aku tahu bahwa misalnya target nge-gymnya adalah 3 kali seminggu gitu ya. Aku bisa, oh hari ini hari Selasa, masih ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ah masih ada 5 hari, geser besok aja, ah gitu. Yang namanya si mager ini akan mempengaruhi kayak, aku masih bisa besok kok, bisa besoknya lagi kok gitu. Tiba-tiba weekend.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau explore Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap.

Masih di After Rutin barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Lagi nanyain kamu, kira-kira nih kalau udah niat olahraga, lalu apa yang terjadi sampai kamu tidak jadi olahraga? Kalau Mutia tadi dua ya, kondisi badan sama mager. Karena jujur aja, walaupun Mutia tuh mikir-mikir ya, Mutia tuh udah rajin olahraga. Rutin olahraga tuh sejak 2019. Udah cukup lama kan? Dari iya 2019 karena mulainya Mutia ingat sekitaran kalau enggak Februari Maret 2019 itu Mutia meniatkan untuk pada saat itu olahraga 1 jam sehari setiap hari tapi di rumah aja pakai video YouTube gitu loh, karena waktu itu Mutia berpikir untuk kayak Gak boleh ada alasan, kecuali kamu sakit kamu harus olahraga setiap hari gitu. Jadi kayak kardio-kardio gitu, hit gitu 1 jam, 45 menit sampai 1 jam satu hari, tapi setiap hari sekali gitu. Nah itu sejak 2019. Anggaplah kalau sampai 2026 ini kan berarti 7 tahun cukup rutin untuk berolahraga. Ada sih jeda-jedanya, misalnya habis sakit atau apa gitu, jeda-jeda yang cukup panjang juga kadang-kadang karena mager itu tadi. Tapi sampai sekarang dalam durasi 7 tahun ini masih susah sih mengalahkan mager yang suka datang itu Sobat Fox. Dan akhirnya Mutia kalau misalnya punya target itu jatuhnya kayak pokoknya gak muluk-muluk tapi yang dilakukan deh. Karena emang olahraga yang paling baik adalah yang dilakukan Sobat Fox, bukan yang diangankan, ya kan? Nah itu kadang-kadang Mutia masih berusaha untuk tidak hanya berangan-angan. Walaupun kalau seminggu sekali pastilah, tapi kalau menargetkan sesuai dengan yang diinginkan tuh yang kadang-kadang

belum tercapai Sobat Vox. Ada Mas Wawan yang katanya, biasanya karena kesiangan bangunnya atau waktu bangun badannya kerasa capek banget, ya udah tidur lagi aja gitu. Nggak jadi jogging pagi, apalagi pagi itu adem banget. Udahlah aku tarik selimut lagi. Wah, kalau Mutia karena anaknya suka adem ya, suka tuh yang namanya cuaca yang lagi nggak panas karena nggak keringetannya nggak terlalu banyak. Tapi Mutia termasuk orang yang susah lari pagi. Dulu waktu pertama kali mulai lari, larinya pagi. Tapi ketika udah kesini-sini, larinya kebanyakan malam. Kenapa? Mager. Kayak baru bangun tuh Mutia merasa butuh bengong dulu gitu. Yang gak siap kalau disuruh langsung beraktivitas dengan ritme yang tinggi gitu. Jadi kayak gak kuat aja gitu. Terus ada Mas Rizky Dwi yang katanya, yang membuat aku gak jadi olahraga biasanya karena masih panas banget, terang benderang dan nyelekit. Soalnya aku tim olahraga yang gak mau kepanasan. Nah ini Mutia juga termasuk orang yang kalau olahraga gak mau kepanasan. Jadi kalau olahraga itu antara di dalam ruangan. Jadi kayak itu tadi kayak hit pakai YouTube di rumah. Atau misalnya pakai ya apa namanya aplikasi training gitu, atau misalnya di gym, atau kalau lari malam, kalau enggak pagi buta sekalian sebelum ada matahari karena enggak suka juga kena panas ya. Terus katanya Mas Rizky Dwi, kan ada tuh orang-orang yang olahraga di cuaca panas kayak sekarang ini. Nah, aku biasanya sorean kalau mulai agak teduh ya. Kalau jam segini misalnya ke Embung Tambak Boyo tuh udah ada loh yang olahraga katanya. Jam segini sih emang udah lumayan ya, 4:30. Tapi kalau misalnya tadi waktu jam-jam 3 gitu, wah udah panas banget udah. Apalagi dengan cuaca yang panas kayak gini Sobat Fox ya, jangan lupa kalau misalnya memang kamu mau olahraga di luar ruangan yang masih kena matahari, bawa air minum, jangan sampai dehidrasi ya.

Life. Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih di afternoon di Sobat Vox. Ada Sal Priadi. Kita usahakan rumah itu yang tadi di request sama Mas Wawan ya. Aku panggilnya Mas Wawan aja ya, Mas Amir Wawan. Biar gampang satu kata aja gitu ya. Terus habis itu nanti kita bacain lagi. Tapi yang jelas pertanyaannya adalah kalau kamu mau olahraga walaupun udah niat, biasanya yang bikin kamu gak jadi olahraga tuh apa sih Sobat Vox ya? Sharing tadi ada yang karena panas ya. Kalau Mutia karena jujur aja mager. Kalau tadi Mas Mirawan bilang kalau badannya bangun kerasa capek banget. Tapi memang gitu sih, kita bisa berencana. Tapi pas bangun atau pas hari H, pas waktunya kayaknya aku capek deh gitu. Tapi lebih baik untuk kayak gitu ya. Nama konsepnya adalah tahu diri. Karena kita menyadari badan kita sendiri, kita juga yang menggunakannya sehari-hari. Jadi tahu kapan dia capek, tahu kapan dia bisa dipush, tahu kapan dia bisa olahraga gitu. Jadi jangan lupa buat yang suka olahraga mengukur diri sendiri. Jangan sampai enggak ngukur badannya sendiri Sobat Vox ya. Nah kalau kamu udah mulai kerasa pegel-pegel, balurin sangat-sangat. Nah, dan kalau kamu nih Sobat Vox ya, beli sanga-sanganya tuh dua, itu masih bisa bawa pulang gratis natural face cream. Iya gak sih? Masih bisa kan ya? Masih berlaku kan ya? Paket Merdeka masih berlaku gak? Oke, masih bisa ke Vox Radio Jogja. Kamu bisa dapetin paket bundling ya. Ada natural face cream, ada face mask, dan facial wash. Itu seharga Rp145.000. Bisa kamu dapetin di Vox Radio Jogja. Atau nonton live TikTok at Sanga-Sanga Vox Jogja. Jangan lupa sore hari ini bakalan ada Sobat Vox ya. Kamu tungguin aja Sanga-Sanga Vox Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.
2: Oh boy.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Ciputat Monjali dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari hampir semua arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar terpantau ramai lancar. Selanjutnya arus kendaraan dari arah selatan di Jalan Monjali

Kita beralih ke Jalan Avandi, Sobat Fox. Dapat dilaporkan arus lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau mengalami peningkatan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kepadatan kendaraan teramati di ujung utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 4 Wirobrajan, menurut pantauan dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan arus kendaraan. Kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah utara di Jalan HOS Cokroaminoto, kemudian dari arah timur di Jalan RE Marta Dinata, dan dari arah barat di Jalan Yogyakarta Watas arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Kapten Pierre Tendean arus kendaraan juga terpantau lancar.

Kemudian dari pantauan di Jalan Kusuma Negara, Sobat Fox, sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Kusuma Negara terpantau ramai lancar dengan sedikit peningkatan arus di beberapa titik. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di ujung timur ruas Jalan Kusuma Negara. Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

barusan adalah Halsey with Lucky ya. Ini adalah lagu yang kalau kamu kerasa familiar, emang dia menginterpolasi dan mengambil inspirasi dari lagunya Lucky dari Britney Spears. Kalau kamu dengerin Side by Side, itu kamu bisa dengerin ada samplingnya, ada inspirasinya juga, yang video klipnya banyak mereference beberapa part dari hidupnya Britney Spears juga, Sobat Fox ya. Dan menurut Halsey ini adalah salah satu homage atau penghormatan lah yang dia kasih ke Britney Spears. Ngomongin soal si Halsey sendiri, beberapa waktu belakangan kalau kamu denger lagu ini kan kayaknya soft girly gitu, terus mungkin kamu familiar dengan lagunya dia yang barengan sama The Chainsmokers yang Closer. Itulah pokoknya Sobat Fox ya, 2016-an rame banget lagu itu. Sekarang dia kalau nyanyi lagu itu versinya berbeda banget, jadi kayak ada hawa-hawa lebih rocknya gitu. Dan juga dia kalau konser ada mosh pitnya sekarang di tengah. Maksudnya waktu mengetahui itu beberapa waktu yang lalu kayak wow, berbeda sekali gitu. Menarik aja sih Sobat Fox ya. Anyway, kita ngomongin soal olahraga lagi. Mutia nanyain, kira-kira kamu kalau misalnya udah niat olahraga, tapi apa tuh gak jadi tuh hari itu? Nah, hal apa yang bikin gak jadi Sobat Fox ya? Ada Kak Zara di Gunung Kidul yang katanya kalau aku, Apa ya kak, biasanya kalau pagi tuh kan semalamnya udah niat buat jogging, pas paginya pas bangun-bangun tuh kayak males, lanjut tidur lagi. Itu sama kayak Mutia, itu namanya mager. The name is mager ya. Namanya itu, kegiatannya namanya mager. Ini ada Mas Fajar yang katanya kalau aku paling sering bikin batal olahraga itu karena kalau pulang kerja udah terlalu capek dari pagi. Niatnya nanti sore pulang kerja mau jogging, sepatunya udah aku siapin, udah aku bawa juga biar gak langsung pulang jogging dulu, katanya gitu. Tapi begitu udah jam pulang kerja itu aku kayak, kayaknya duduk langsung di sofa di rumah enak deh, katanya gitu. Emang kok bener deh. Tapi kalau Mutia tuh ya sering kali kayak gitu juga. Jadi misalnya Mutia kan pulang siaran nih jam 6 ya, terus pulang niatnya nanti mau nge-gym deh gitu. Biasanya kalau mau nge-gym biar jadi, maksudnya biar fix jadi gak jadi mager, itu adalah makannya udah harus siap mau makan apa. Jadi langsung makan, langsung ganti baju, terus berangkat. Karena kalau gak digituin kayak kita makan apa ya gitu, terus duduk-duduk dulu, nonton series dulu apa nonton YouTube dulu, udah lupa. Jadi bukan lupa sih, jadi kayak udah malam, gak usah deh gitu. Jadi kalau Mutia salah satu kuncinya kalau mau sepulang kerja olahraga apapun bentuknya adalah makannya udah harus ready dulu gitu. Biasanya karena Mutia kalau balik siaran tuh lapar ya. Jadi kayak makan dulu, abis itu nunggu sebentar terus olahraga gitu sih Sobat Fox, supaya ya tetap kejadian olahraganya. Karena jujur mager emang nyata sih ya. Terus ini ada lagi, mana yang belum aku pajain ya, yang bukan request ya. Ada Kak Laras, yang ini unik banget tapi aku tahu struggle-nya. Katanya Kak Laras, aku paling sering batal olahraga karena aku malas keramas, katanya gitu. Karena aku tuh kalau udah olahraga keringetan, kalau gak keramas rasanya gak enak dan aku malas aja. Apalagi kemarin kayak pas baru banget keramas gitu. Terus aku kayak, males nanti keringetan lagi, nanti aku harus keramas lagi, ya udah besok aja olahraganya. Mutia paham. Mutia paham struggle itu, karena Mungkin kalau kamu dengerin after nanti udah cukup sering, kamu tahu kalau kan udah sempat kita bahas keramas-keramas gitu deh. Kan gak semua orang tuh keramas tiap hari gitu, karena kalau tiap hari bisa jadi kayak kulit kepalanya justru kering. Nah Mutia termasuk yang kayak gitu, gak bisa keramas tiap hari karena kulit kepalanya akan kering terus nanti jadi ketombean. Nah karena gak bisa keramas tiap hari, terus kalau misalnya olahraga keringetan, kalau gak keramas gak enak rasanya. Tapi kayak gak pengen keramas terus gitu loh. Jadi kayak, males besok aja, itu aku paham banget lagi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah milah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Sobat Fox, The Waziza with BMF ya. BMF ini ada sampelnya juga ya, atau interpolasi juga dari lagu The Boy from Ipanema. Kalau kamu tahu, ini lagu lawas gitu tahun 60-an ya. Sempat dinyanyikan sama Julie London, terus dinyanyikan sama Ella Fitzgerald juga ya. Yang di sini liriknya diganti jadi The Boy from South Detroit ya. Tapi ngomongin olahraga Sobat Fox ya, kalau kamu udah niat, udah bikin playlist, udah ganti baju, nah

ya, langsung misalnya habis sholat subuh gitu terus olahraga, nah gitu biar anaknya tidak termager gitu ya. Cuman emang ya wajar, manusiawi kalau kata Mutia ya. Ini ada lagi, sebentar, mana yang belum tadi Mutia bacain ya. Ada ini, oh ini ada ini ada Mas Fajar yang katanya yang sering bikin aku gagal. Bukan. Bentar. Mas Fajar, ini Mas Fajar yang lain lagi. Ya, katanya yang sering menggagalkan aku tuh karena terlalu banyak mikir, kayak bingung pengen olahraga apa ya. Aku hari ini mau lari apa nge-gym ya, terus pakai sepatu yang mana ya, latihannya apa ya, ujung-ujungnya aku mager, katanya gitu. Emang udah Mutia bilang ya, itu adalah sebuah keniscayaan lah. Apa sih, tapi emang yang namanya mager ya mau gimana lagi, kadang-kadang enggak jangan mau gimana lagi. Kalau mager jangan cari alasan, udah iyain aja gitu ya. Oh ini ada lagi yang Mutia relate juga nih, ada Kak Salsa yang katanya kalau aku biasanya batal kalau lagi kurang tidur. Daripada maksain olahraga dengan badan yang capek, aku lebih pilih tidur lebih awal lagi dan baru besok dicoba lagi. Tapi ini aku relate juga ya. Hari Senin kemarin Mutia ngerasa kurang tidur gitu, terus kayak olahraga gak ya? Ah enggak, ah kurang tidur gitu. Cuman memang badan yang dipakai buat olahraga ketika dia kurang tidur ya itu gak optimal. Jadi memang harus lebih baik istirahatnya dijaga juga Sobat Fox. Karena penting sekali untuk punya istirahat yang cukup ya, kalau akhirnya mau habis itu mau dipakai diforsir untuk olahraga. Jangan sampai kekurangan istirahat, nutrisinya gak bagus gitu, terus dipaksa olahraga. Jangan sampai Sobat Fox ya, lebih baik dihindari. Tapi jangan berarti gak olahraga juga, gimana sih? Pokoknya olahraga Sobat Fox ya, jangan mager kayak aku.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.
0: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
4: Allah.

الله

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. That was One Day from Caroline nih ya. Buat yang sekarang, kalau tadi ngomongin olahraga Sobat Fox ya, buat yang sekarang belum punya anak, berolahraga lebih baik dari sekarang Sobat Fox. Dan yang udah jadi keluarga muda, udah punya anak ya, mencontohkan buat anaknya. Karena ada banyak sekali penelitian, ini Mutia baca sekilas aja udah ada 4. Ada tahun 91, ada tahun 2023, ada tahun 2020, ada tahun 2025. Sobat Fox, yang intinya tuh bilang kalau ketika orang tuanya adalah orang yang aktif, banyak kegiatannya, banyak olahraganya, nanti kemungkinan besar untuk anaknya juga aktif dan banyak bergerak dan berkegiatan, berolahraga ya, ini konteksnya adalah olahraga, itu juga lebih besar, jauh lebih besar Sobat Fox ya, karena makin kesana makanan-makanan juga makin gak oke gitu ya, banyak yang proses dan segala macam, ada ultra processed food dan segala macam, goreng-gorengan dan segala macam juga ya. Kita juga perlu mengimbanginya dengan olahraga yang cukup Sobat Fox ya. Buat kamu yang sekarang baru kepikiran, buruan olahraga, jangan di cancel-cancel lagi, jangan alasan-alasan lagi Sobat Fox ya. Bahkan kalau kamu gak punya waktu, di rumah aja, kayak 45 menit, 1 jam di rumah nonton YouTube yang isinya olahraga gitu Sobat Fox ya, kamu tiruin olahraganya, itu juga bisa ya. Tapi anyway, Mutia Nisa pamit dulu, udah waktunya ya. Kita ketemu lagi besok di Afternoon Tea. Sekarang Mutia pamit dulu, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih

0: lives on a string, like slow spinning.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami.

0: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Oh boy.

0: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap,

0: dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba Sanga-sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Nah, capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.
2: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel.
3: You so precious.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Apa kabar kamu hari ini Sobat Fox ya? Dan selamat datang bulan Desember, Desember belum. Pengennya langsung tutup tahun ya. Selamat datang bulan September Sobat Fox ya. Hari ini kita sambut bulan ber-ber-ber. Untuk 4 bulan ke depan, yaitu September, Oktober, November, Desember Sobat Fox. Semoga bernya artinya adalah berkah ya. Terus bernya artinya juga bersyukur. Apalagi ya, ber-ber pokoknya ya Sobat Fox ya. Pastinya ber juga bersama Anin ya malam hari ini. Ditemenin di Fox Lowdown seperti biasanya, karena udah jam 9 Sobat Fox sampai dengan nanti jam 12 malam. Selama 3 jam diputerin lagu-lagu yang enak-enak dulu ya, lagu-lagu yang bisa bikin kamu cooling down Sobat Fox ya. Karena lagunya yang bisa diputarkan adalah lagu medium to slow ya, kalau jam segini. Tapi nanti jam 10 ke atas aku akan puterin lagu-lagu yang lebih slow lagi. So buat Sobat Fox yang mungkin pengen lebih relax, pikirannya lebih tenang, tapi masih pengen tetap dengerin lagu atau request, boleh banget Sobat Fox ya. Silahkan kasih tahu ke Anin aja pengen diputerin lagu apa. Yang pastinya kalau Fox Slowdown itu muterin lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, boleh mancanegara, boleh juga Indonesia ya. Kasih tahu ke Anin ya, bisa pakai aplikasi Fox Radio dengan menggunakan fitur live chat atau kolom komentarnya silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store. Terus Sobat Fox juga bisa pakai WhatsApp ya. Tinggal chat aja langsung dikirim di 087-188-1053. Tadi aku puterin satu lagu dari Avril Lavigne with When You're Gone. Ini lagu untuk perpisahan sama bulan Agustus Sobat Fox ya. And Excel, aku punya satu lagu dari Justin Timberlake with Mirrors.
1: Fox Slowdown.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Smith, no, he was not the only one, Sobat Fox. Sam Smith, I'm not the only one. Ya, tadi ini requestannya Mbak Winda. Selamat malam Mbak Winda, ya sudah diputarkan requestnya. Katanya sebelum aku tidur lumayan ngantuk soalnya. Pengen diputerin lagunya Sam Smith, I'm not the only one. Salamnya buat Sobat Fox semuanya yang gabung dengerin Fox Lowdown. Siap, sudah disampaikan ya. Tidur yang nyenyak ya Mbak Winda. Buat yang hari ini yang hari ini gajian, pasti tidurnya pulas sekali ya nanti malam ya. Nyenyak banget pastinya. Tapi buat yang belum gajian nih, sama kayak Anin, ya gak apa-apa, sabar dulu. Inhale, exhale ya. Tetap berhemat, jangan boros-boros. Meskipun ya bagaimanapun tetap boros ya Sobat Fox. Di ekonomi semuanya mahal. Harga ayam masih di kisaran 40.000 ya, alias 41.000 terakhir Anin beli. Jadi ya sudah lah ya. Aku sapa juga yang request lagunya Nadine Amiza, Beranjak Dewasa. Selamat malam Mas Dennis ya. Apakah ada lagunya Nadine Amiza Beranjak Dewasa? Ada dong ya, ditunggu ya, nanti Anin puterin, katanya siap. Oke, okay. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, langsung kasih tahu sekarang juga ya, bisa ke WhatsApp ataupun ke aplikasi Fox Radio.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Arena Dinamiza dengan Beranjak Dewasa tadi requestnya Mas Denny sudah diputarkan ya. Dan aku mau sapa dulu yang udah request lagu ya. Selamat malam, ini buat Kak Yasmin. Dari mana ini Kak Yasmin ya? Dari Sleman ya. Malam Anin, aku mau request dong lagunya Jazz yang Aku Butuh Kamu, siap. Nanti aku puterin, ditunggu aja ya buat Kak Yasmin ya. Tapi sebelumnya aku mau puterin satu lagu. Ini adalah lagu Keramat di bulan September. Pasti semua orang akan request, bukan semua orang, tapi kebanyakan orang akan request lagu ini di Fox Radio Jogja. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti lagu ini jadi sound di story-story orang di bulan Desember. Di bulan September pastinya. Makanya aku bilang ini adalah lagu Keramat, karena setiap tahun selalu diputarkan dan selalu dinyanyikan bersama-sama di bulan September. Kalau gitu langsung aja, this is Green Day with Wake Me Up When September Ends. Fox Slowdown.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Fox Low.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: satu lagu yang cocok untuk kegiatan lipat-melipat, yaitu adalah Killani. That was Killani with Folded Sobat Fox ya. Apakah kamu sudah melipat jemuranmu malam hari ini Sobat Fox, atau langsung disetrika? Wow, rajin banget Sobat Fox ya. Hati-hati kalau nyetrika, biasanya nyetrika itu kegiatan yang banyak membungkuknya ya. Nah, kadang ini yang bisa bikin pegel-pegel Sobat Fox, karena kebanyakan bungkuk-bungkuk lipat baju ya, nyetrika ke kanan ke kiri ya. Nah, buat Sobat Fox yang sebelum nyetrika nih, siap-siap dulu pakai minyak telur sangat-sangat supaya nanti enggak encok pegelinu Sobat Fox ya. Ada yang ultimate, ada yang klasik, silakan Sobat Fox sukanya yang mana Sobat Fox ya. Yang pastinya dua-duanya enak banget dan berkhasiat untuk kesehatan kamu ya. Nah, bedanya apa? Ada di aromanya Sobat Fox. Kalau klasik aromanya seperti kutus-kutus dulu racikan babe, masih sama ya. Sekarang berubah namanya jadi sangat-sangat klasik. Kemudian bahannya ada 77 jenis herbal pilihan. Sementara yang ultimate itu lebih lengkap lagi. Jadi ini adalah minyak sangat-sangat klasik yang ditambah bahannya gitu. Totalnya ada 140 jenis herbal pilihan. Aromanya lebih kekinian, yaitu aroma lavender, bunga pudak, dan juga mint Sobat Fox ya. Pastinya ini dua-duanya bisa kamu dapatkan ya di Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Pariga Sakti nomor 8 Yogyakarta. Atau Sobat Fox bisa juga mampir ke live TikToknya kita, kebetulan masih ada live TikToknya ya di @sangasangafoxjogja. Di sana yang live adalah Desi Sobat Fox ya. Nah, terus kalau Sobat Fox pengen yang lebih dekat juga ada di mitra resmi kami, ada di Kimia Farma K24 Century, terus ada juga di reseller kami yang pastinya terpercaya Sobat Fox ya. Jangan lupa belinya yang asli, itu harganya kalau untuk yang klasik di Rp170.000, kemudian yang ultimate harganya Rp230.000. By the way, ini ada yang request malam hari ini Sobat Fox ya, barusan masuk, aku sekalian bacain keburu lupa ya. Ada Mas Zakid dan Pasar, selamat malam, mau request lagunya Noah yang mana aja, siap nanti Anin cariin, ditunggu ya. Terus juga ada Mas Tio, mau request lagunya Piu, ada gak ya? Aku cek dulu ya, kalau misalkan ada aku puterin, kalau misalkan gak ada nanti deh ya. Kita ngobrol di WhatsApp. Buat Sobat Fox yang pengen kita request boleh banget ya, mumpung masih ada waktu kurang lebih 2 jam, silakan langsung aja ke aplikasi Fox Radio atau ke WhatsApp, ada di 0887188 1053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Barusan aku puterin satu lagu dari Miley Cyrus with Used to Be Young. Aku sapa dulu yang udah request lagu. Iya, tadi ada Mas Tio, jadinya firasatku aja gas. Siap ditunggu, tapi agak menunggu, it's okay ya. Gak buru-buru kan? Mau kemana sih buru-buru ya? Ada juga Mas Anto dari Bekasi ya. Selamat malam Mas Anto, request lagunya Anggis Devanki. Dirimu yang dulu masuk ke list Fox Lowdown Oreo. Aku cek dulu ya, Anggis. Bukan Anggit Kirani kan? Masuk. Tapi agak menunggu, gak apa-apa ya Mas Anto di Bekasi ya. Karena kan lagu Indonesia kayaknya antreannya cukup panjang ya. Jadi harus melewati beberapa lagu manca dulu baru bisa muterin lagu Indonesia kayak gitu. Itu udah jadi template di sini. So, oke okay, ya kan? Aman Kak. Cool, aman, siap ya. Next song Sobat Fox ya, sebelum muterin lagu requestannya sobat-sobatku semuanya yang udah request tapi belum sempat keputar ya. Aku mau puterin satu lagu dari si cantik nan baik hati, bukan hanya rupawan cantik parasnya, tapi dia cantik hatinya juga. Ada Olivia Rodrigo Sobat Fox. Kenapa aku bilang demikian? Karena baru-baru ini Olivia Rodrigo ini dapat sorotan dan dapat apresiasi yang sangat amat positif Sobat Fox, karena Olivia Rodrigo tampil menggunakan dress custom dari satu brand dari Palestine Sobat Fox, brand Palestine, brand fashion di sana ya, namanya adalah Null Collective gitu. Nah, ini dipakainya saat konferensi pers menjelang gelaran perdana Daisy Chain Fields di California. Dressnya cantik banget ya, seperti Olivia Rodrigo dan seperti aku. Jadi kalau Sobat Fox belum tahu nih, aku kasih gambarannya, dressnya itu berwarna pink pendek gitu Sobat Fox, di atas lutut dihiasi bordir, kayak ini bordir khas di sana ya gitu, yaitu bordir tetris gitu, teknik sulam tradisional Palestina dengan motif burung dan rangkaian bunga daisy yang melambangkan kebebasan dan persatuan Sobat Fox. Null Collective ini didirikan oleh desainer Palestina bernama Yasmin Mejali ya, dan dikenal menggunakan teknik serta pengerjaan yang melibatkan pengrajin asli dari sana atau Palestina. Ini melansir dari Vogue ya, dalam konferensi pers tersebut Rodrigo ini mengumumkan donasi sebesar 10 juta US dollar yang akan disalurkan kepada 10 organisasi non-profit yang berfokus pada perempuan dan anak perempuan. Nah, organisasi penerima mencakup banyak banget Sobat Fox ya. Ada Baby to Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center of Reproductive Rights dan lain sebagainya ya. Dan organisasi ini memang mendukung penyintas kekerasan berbasis gender dan ya seperti itu Sobat Fox ya. Dan hasil tersebut ini kemudian digandakan menjadi 20 juta US dollar setelah Melinda French Gates dan Pivotal memberikan matching donation gitu lah ya. Ini kalau Sobat Fox belum tahu, sama seperti Anin baru tahu setelah baca ini. Daisy Chain Fields ini adalah salah satu event musik gitu ya, festival musik yang digagas oleh si Olivia Rodrigo sendiri untuk merayakan musisi perempuan sekaligus menggalang dukungan bagi perempuan dan anak perempuan. Salut banget buat Mbak Olivia ya, pantas sekali banyak fansnya di Indonesia dan juga di negara lainnya juga pastinya ya. Pokoknya terus kita dukung Palestina, kita dukung perdamaian di dunia ini, dan kita dukung karya-karyanya Olivia Rodrigo ya. Langsung aja kita putar, this is Deja Vu
1: Fox Lowdown.

nggak? Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Fox Slowdown.

0: ada Noah dengan Semua Tentang Kita ya. Ini tadi requestannya Mas Zaki dan Pasar Noah yang apa aja, aku jadinya puterin yang itu ya. Sudah diputerin ya requestannya ya. Aku sapa dulu buat yang dari Bantul, ini ada Pak Mio. Selamat malam Pak Mio ya. Mau request lagu yang Coldplay seperti biasa, mintanya yang kuning-kuning ya, alias yellow. Terima kasih. Jangan lupa baluran siap. Terima kasih sudah diingatkan. Balurannya pakai yang kuning-kuning juga, jangan lupa. Yaitu apalagi kalau bukan minyak balur sanga-sanga yang ultimate. Oke. Okay. Langsung aja kalau gitu, enggak langsung, Deng. Ditunggu Pak Mio ya. Sebelumnya aku mau puterin satu lagu dari Medicine Beer with Bad Enough ya. Habis itu baru aku puterin Coldplay yang yellow-nya. Oke. Okay.
1: Fox Slowdown on 105.3.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar

That was Demi Lovato with Skyscraper Sobat Fox ya. Aku puterin spesial buat Sobat Fox yang sampai jam sekarang ini ya masih belum tertidur ya. Masih betah ya dengerin aku siaran malam hari ini. Tengil banget ya Sobat Fox. Aduh, ini ada yang udah nungguin lama ya. Langsung aja aku puterin kalau gitu ya buat Mas Tio di Jogja ya. Selamat malam Mas Tio. Selamat beristirahat. Langsung saja abis ini.

puterin lagu ya Piu featuring Randy Pandugo yang Firasatku. Tapi sebelumnya aku sapa sekaliannya, ada Mas Edo di Pogung. Hey, lama tak berjumpa ya. Selamat malam Mas Edo. Apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat ya. Izin request salam hormat untuk Sobat Fox semuanya. Selamat menikmati malam, katanya lagunya Binocular, Don't Say Goodbye, Say Goodnight. Spesialnya buat Fox Radio Jogja, oke. Terus untuk Anin, terima kasih dan tetap semangat di dalam call box, oke. Terima kasih banyak doanya Mas Edo. Ditunggu lagunya nanti Anin putarkan ya. Tapi aku puterin requestnya Mas Tio dulu, ada Firasatku dari Piu featuring Randy Pandugo. Fox Lowdown.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, Balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Binocular with Don't Say Goodbye, Say Goodnight. Tadi spesial buat Mas Edo di Pogung ya. Ada Mas Farid juga di Godean, selamat malam. Katanya request lagunya Pai. Aku cari mana yang masuk. Kalau ada yang masuk, aku puterin, oke? Okay? Next song, ada Anggis Devaki ya. Dirimu yang dulu. Ini tadi requestannya Mas Anto di Bekasi ya. Langsung aku putarkan spesial buat Mas Anto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sang-sang adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan aku puterin satu lagu dari Hon featuring Nicki with Location Unknown. Ini lagu yang diproduksi ulang ya, direkam ulang bersama dengan Nicki ya, untuk mengenang 10 tahun lagu ini ada Sobat Fox. Karena lagu ini dulu kan tahun 2016 ya rilisnya, dan sekarang sudah 2026, which is sudah 10 tahun Sobat Fox. Siapa yang kalau dengerin lagu ini langsung ingat anaknya Gading Martin, yaitu Gempi ya. Nyanyi di mobil, dulu aku ingat banget. Dulu waktu masih kecil banget ya, sekarang anaknya udah gede Sobat Fox. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu ini tadi. Aku puterinnya versi ini gak apa-apa ya. Selamat malam ini buat Mbak Bella ya, hai. Udah diputerin ya. Terus aku sapa juga ada Mas Farid di Godean, selamat malam. Mohon maaf lagunya gak masuk di playlist ya, jadinya ngikut aja gak apa-apa ya. Oke. Mau request lagunya Iwan Fals lagi, takutnya nanti Sobat Fox yang lainnya bosen ah lagunya Iwan Fals terus, itu terus. Yang lainnya dulu aja, oke. Terus ini ada Mbak Eri, selamat malam ya Mbak Eri. Katanya mau request lagunya Westlife, terserah apa aja. Terima kasih Anin, selamat malam, belum ngantuk ya. Kalau ngantuk pulang aja tidur. Hey, saya bekerja ya. Pulangnya harus nanti jam 12. Ditunggu lagunya, nanti Anin masukin ke playlist ya buat Mbak Eri. Dan buat Sobat Fox yang pengen nambahin request juga boleh banget, silakan langsung kasih tahu ke Anin mau diputerin lagu apa. Yang jelas lagunya dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, lagu slow mancanegara maupun Indonesia. Aku puterin lagunya John Mayer dulu Sobat Fox, with You're Gonna Live Forever in Me.
1: Fox Logan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps, unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Ada dere dengan kota Sobat Fox ya. Udara mana Sobat Fox yang kini kau hirup? Semoga sih udara yang menyegarkan ya dimanapun kamu berada Sobat Fox ya. Saudara-saudara kita di Kalimantan sana masih berjuang untuk mendapatkan udara yang lebih layak lagi untuk dihirup Sobat Fox. Jadi kita doakan semoga segera turun hujan di wilayah-wilayah yang memang kemarin dilanda dan saat ini ya mungkin ya sedang dilanda kebakaran. Tadi agak sedikit trauma Sobat Fox ya. Aku gak tahu apakah ada info kebakaran di sekitaran Sleman Sobat Fox. Tapi tadi Anin siang ya sekitar pukul jam 2 atau jam 3 siang aku di depan rumah itu ada damkar, mobil damkar yang lewat. Tapi semoga aja itu hanya memadamkan kebakaran kecil seperti semak-semak yang ada di tengah sawah atau apa. Semoga saja demikian ya Sobat Fox. Next song, ini utangku kepada Mbak Eri ya. Aku puterin Westlife yang My Love ya. Karena yang masuk cuman ini. Buat Sobat Fox siapa yang request pasti boleh. Silakan kasih tahu ke Anin aja di aplikasi Fox Radio ataupun ke WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di 087-188-1053. Kalau gitu langsung saja, this is Westlife with My Love.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

0: Taylor Swift with Dear John ya. Tapi Dear Sobat Fox yang budiman. Yang malam hari ini mungkin kamu belum tidur ya, apalagi ini buat ciwi-ciwi yang memang peduli akan kulitnya ya. Jangan lupa skincare-an bestie ya. Aku ingetin terus, enggak pernah bosan-bosannya aku ingetin. Supaya apa? Supaya kita tetap awet muda nantinya, ya kan? Udah umur kita-kita ini Sobat Fox ya. Jangan lupa pakai sangat-sangat skincare-nya. Ada face mask, ada natural cream, ada facial wash. Yang pastinya ini facial wash bisa membersihkan wajah kamu. Kemudian face mask ini bisa mengangkat kotoran dari pori-pori yang paling dalam. Kemudian dilembabkan dan dihaluskan dengan natural face cream Sobat Fox. Ini udah paket lengkap banget. Jadi buat Sobat Fox yang mungkin cari produknya, sekarang tersedia di Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Kemudian ada di Sangasian, Marketplace Sangasanga, dan mitra resmi kami ada di Apotekan 24, Kimia Farma, serta Century ya. Sangasanga adalah transformasi dari ketus-ketus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Logan.

0: Sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox Slow Down.

0: Masih barengan sama Nidia Ristika, tapi sekarang sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox ya. Waktunya aku pamit undur diri, Cinderella waktunya pulang ya. Semoga sepatu kaca aku tidak ketinggalan habis ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah nemenin Anin selama 3 jam di Fox Audan. Besok masih ketemu di hari Rabu ya. Kalau kita Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan kacang dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cedit-cedit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Hits.

kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: renowned.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia, karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden, yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Twilight. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng sama Evan Avandi. Udah jam 6 pagi, waktunya kamu bangun. Hari kedua di bulan September, semoga rezekinya hari ini lancar banget Sobat Fox ya. Dan juga pastinya kalau misalkan kamu sudah bangun di jam segini sambil udah ngelakuin aktivitas, bahkan udah OTW ke tempat kerja, ya udah request aja lagu favorit kamu, aku tunggu di 0887 188 1053.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 2 September 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Betul.
1: Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini. Sobat Fox, baru aja dimulai dari tadi jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Barusan aku muterin satu lagu yang udah di request sama Kak Siska, yang pagi hari ini mau disemangatin sama lagu dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya ya. Selamat menikmati hari Rabu. Semoga semua dilancarkan ya. Aku juga mau menyapa buat Kak Nina. Selamat pagi Kak Nina, yang katanya pagi hari ini mau menyemangati adik tercintanya ya. Dengan lagu dari BTS yang Permission to Dance sudah aku puterin tadi. Udah aku putarkan sebelum jam 6:30 ya. Sebelum adinya berangkat kerja. Semangat terus ya. Dan matur nuwun sebelumnya, sami-sami ya. Terima kasih buat Kak Nina. Jangan lupa sarapan pagi hari ini ya. Boleh ngopi, boleh beli jajan pasar, boleh masak sendiri. Yang penting perutnya diisi. Terus selamat pagi Mas Bayu, yang tadi pengen diputerin lagu dari See The Script, Science and Faith, sudah Ivan putarkan juga. Semoga membuat pagi hari ini lebih ngerok dikit. Boleh Sobat Fox, kalau misalkan kamu mau request lagu-lagu yang sedikit ya ada ketukan drumnya agak tinggi gitu, tapi jangan yang kenceng-kenceng ya. Yang bisa kamu request adalah lagu-lagu yang membuat kita semuanya happy menjalani awal hari seperti biasanya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat gitu ya. Terus aku juga mau ngucapin selamat pagi buat Mbak Vivi, terima kasih. Terus juga aku mau menyapa buat Mbak Sari yang pagi-pagi udah mulai masak. Semangat masaknya. Semoga makanan pagi hari ini seperti biasanya ya, bervariatif, kemudian disukai sama keluarga. Itu dia yang paling penting ya, disukai sama keluarga. Biar lahap makannya ya. Yang mau request lagu lain boleh banget, aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja sampai nanti jam 9 pagi Sobat Fox. By the way, kalau sekarang kamu lagi enak badan, kemudian kebetulan lagi minum obat Sobat Fox, ternyata ada beberapa aturan yang memang harus kita pahami saat kita mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Yang pertama, kamu harus paham yang namanya jadwal minum obat Sobat Fox, dan bukan mengikuti jam makan kamu. Jadi kalau misalkan harus makan jam 12 nih, tapi jadwal minum obatnya jam 10, ya udah ikuti aja jam 10. Kemudian jarak waktu yang tepat antara makan dan minum obat juga harus diperhatikan. Karena lagi-lagi kalau yang namanya obat Sobat Fox kan biasanya ada arahan dari dokter, terus harus kita patuhi juga. Biasanya ada instruksi sebelum makan atau setelah makan. Makanya ketika kamu nebus obat di apotek atau bahkan di bagian pengambilan obat di rumah sakit, make sure dulu himbauannya atau petunjuknya sudah benar-benar jelas dan kamu pahami Sobat Fox. Kemudian kalau misalkan kamu minum dengan ada obat yang agak berwarna sedikit Sobat Fox, pastiin kamu konsumsi air putih yang cukup sesuai dengan saran dan juga arahan dari dokter gitu ya. Semoga lekas sembuh buat kamu yang sekarang harus mengkonsumsi obat. Semoga bisa pulih kembali, kemudian bisa beraktivitas kembali Sobat Fox. Tapi kalau misalkan kamu orang yang tipikal susah minum obat dan pengen menghindari obat, mengurangi konsumsi obat, bisa menggunakan minyak balur sanga-sanga kalau kamu ada keluhan pegel-pegel, kemudian nyeri sendi, lambung yang agak sedikit begah dan lain sebagainya, bisa dibalurin di area yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau, oke? Yang namanya sehat itu paling penting kita harus utamakan Sobat Fox ya. Percuma kalau misalkan kita ada semuanya tapi kita gak sehat ya kan. Baiklah, aku mau puterin satu lagu yang sudah di request pagi hari ini. Ada yang mau dengerin dari The Weeknd tapi yang featuring Ariana Grande ya Van. Baik, selamat pagi buat Mbak Tias yang pagi ini udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ini dia Save Your Tears. Yang mau nambahin enaknya lagu apa setelah lagu ini Sobat Fox?

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Folks Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Selamat pagi buat Mas Rafa yang pagi hari ini mau diputerin lagu dari Tulus yang Teh Hijau. Semoga membuat pagi kamu lebih menyenangkan ya Mas Rafa ya. Selamat melakukan aktivitas, hati-hati di perjalanan ya kan. Buat kamu juga yang pagi hari ini sudah OTW menuju tempat kerja, semoga dilancarkan, cuannya semakin banyak, kamu ketemu sama orang-orang yang bisa membuat mood kamu bagus, kemudian gak ketemu sama jenis anomali yang bikin kita kesel sobat Fox. Selamat pagi juga buat Kak Ara yang pagi hari ini mau request lagu dari Kehlani yang Folded. Nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin ya Kak Ara ya. Semoga membuat paginya juga semakin cerah ceria. Kemudian selamat pagi untuk Fikri, Bang Fikri yang pagi hari mau request lagu dari Nadine Amizah yang Di Akhir Perang. Coba ya, bisa masuk di programnya Breakfast Club atau enggak. Aku sebenarnya suka banget sama lagu-lagu dari Nadine Amizah, cuman kan lagunya agak sedikit slow ya, jadi ya mungkin harus ada perhitungan waktu. Kalau bisa mungkin agak siangan nanti menuju jam 9, tapi semoga masih ya standby barengan sama Fox Radio Jogja. Thank you ya buat Bang Fikri ya. Kemudian selamat pagi juga buat Mas Henry, semangat hari Rabu ya, semoga pagi hari ini menyenangkan kemudian dilancarkan. By the way sobat Fox ya, kadang kalau misalkan kita udah punya rencana, punya agenda yang banyak banget ya, sudah mulai membuat beberapa skenario sampai di titik final nanti, tapi ternyata hari ini terkendala gara-gara gatal yang kamu rasakan kambuh kembali sobat Barfos, atau nge-flare gitu pagi-pagi ya. Sekarang kamu gak perlu khawatir, karena Sanga-Sanga punya produk yang spesifik untuk mengatasi gatal sobat Fox. Namanya adalah Sanga-Sanga Gatalin, yang diperkaya dengan bahan alami terbaik dari daun mint yang menyegarkan, kemudian ada kandungan minyak lavender yang bikin calming, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Dan Sanga-Sanga Gatalin ini emang diformulasikan khusus buat kamu yang selama ini punya masalah dengan gatal alergi, gatal kronis, kudis, kurap, ataupun biduran sobat Fox. Ukurannya atau kemasannya praktis banget, 60 ml sobat Fox, yang siap melindungi kulit kamu dan seluruh keluarga kamu. Dan harganya affordable banget alias terjangkau sekali, cukup Rp75.000 aja sobat Fox. Kamu bisa mendapatkan produknya Sanga-Sanga Gatalin maupun produk Sanga-Sanga yang lain di reseller yang udah kamu percaya selama ini, yang udah jadi langganan kamu. Bisa datang juga ke Fox Radio Jogja atau bisa beli di Kimia Farma K24 dan juga Century sobat Fox. Untuk informasi lebih lanjut silakan bisa kamu follow di @sanga_sanga_bali. Dan yang jelas Sanga-Sanga ini adalah racikan dari Babe Babang Pranoto, yang sebelumnya kamu kenal dengan nama Kutus-Kutus. Sekarang udah transformasi, udah mereknya Sanga.